0: kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya?
3: Barangkali yang perlu bisa pahami.
2: Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri.
3: Ayat saya pikir nih, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
6: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
5: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agamanya yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
7: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
6: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
8: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
6: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
10: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
11: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jamaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
10: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
11: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
12: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
11: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
13: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
14: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya. itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
13: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
15: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
16: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
17: 14 tahun.
18: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
17: Saya berenam.
15: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
17: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
18: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa Pak?
17: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
15: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sum- Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RR.

hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Presented by Hero Snack.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan

0: Dan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya, karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wens, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Oke.
4: Terus kita katakan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya dia kebawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Ya, seperti itulah.
3: Bolak-balik.
4: Ya, gitu. Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
3: Uh-uh.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman, dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri, tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia. Jadi itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke, tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
4: Iya,
3: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya, misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya, bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Okay.
4: Karena dia punya limitnya itu
3: belum sesuai,
4: Artinya belum lewat dari 500 US dollar. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, 500 US dollar.
3: Oke, ya, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada perbedaannya.
3: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Mm. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, secara garis besarnya.
3: Baik, gitu. Ya Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Wens tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang, dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya. Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: Lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya,
3: Karena mungkin frekuensinya lebih sering.
5: Lebih sering. Nah, betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Oke. Jadi jadi jangan dikira bahwa untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Okay. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
3: tahun
4: Oktober.
3: Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ di All Indonesia itu di situ nanti ada karantina juga ada imigrasi juga dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, okay, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu, ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur, okay, jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
3: Yeah.
4: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi.
4: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Oke.
4: Okay. Nah, gitu. Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya, pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
4: Datang,
3: gitu. Datang gitu. Masuk ke Indonesia, hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang.
4: Membawa barang itu.
3: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Oke, oke.
4: Terus terkait dengan tembakau itu, mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi ya, tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris?
5: Baik,
3: ya?
5: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut
5: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini berbicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
3: Ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang.
3: Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilaku bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangan.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
3: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Chris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah, setelah ini juga ada beberapa yang masuk. Ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk. Nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop saya kalau tidak salah 1-2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan, bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500. 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ya, ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, ya, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi email. Registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan ya, pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, Selain dari bandara internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklarasi barangnya, spesifik adalah handphone. Kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiara Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Boleh ditambahkan, silakan Pak.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100, 100 itu aja. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau di, kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi IMEI-nya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi IMEI itu, itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Mungkin seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih sebesar
0: seperti ya. Ini. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan ya. Aturan yang berlaku ya, dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang,

0: bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mm-hmm. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Mm-hmm. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Mm-hmm. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, apa tadi?
1: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak, tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
0: Oke. Okay. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Mm-hmm. Kalau seandainya
1: kalau tidak ada barang-barang itu,
0: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
1: Okay.
0: Sekarang juga banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
1: tidak
0: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
1: Okay. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir.
2: Anda masih mendengarkan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Bro, bapakmu nih.
3: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Labuan Bajo siang ini.
6: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
7: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
6: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
7: Sehat.
6: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
7: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
6: sering di sini.
7: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
6: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
7: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
6: Ya.
7: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
6: Oke. Ya,
7: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
6: Manggarai Timur. Ya.
7: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
6: Kemudian juga
7: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
6: Betul.
7: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu ya? Obat bahan alam adalah ramuan ya. Bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun-temurun sebagai obat ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer ya, karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
6: Akan
7: potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
6: Keyakinan
7: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
6: Betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya. Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
7: Iya Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
6: Jamu.
7: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
6: Itu beda lagi Pak.
7: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di POM situ HT. Ada HT, herbal terstandar.
6: Oh.
7: Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka.
6: Ya.
7: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
6: Oh, ada ya, lagi di atasnya situ.
7: Kualitasnya berarti lebih tinggi lagi.
6: Lebih tinggi lagi, dari herbal ini.
7: Obat herbal terstandar, okay. Yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya, mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya, karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi, uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi nggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
6: Lebih tinggi lagi.
7: Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF, gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
6: TR,
7: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT, fitofarmaka FF.
6: Itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang
7: paling
6: untuk
7: gampang. Ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
6: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu, mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya, pembungkusannya ya. Begitu, cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
7: ada
6: ya.
7: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
6: keluar
7: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
6: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
7: OBA lisensi bisa juga.
6: Bisa juga ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
7: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
6: nggak perlu,
7: gitu, nggak perlu izin edar,
6: nggak
7: perlu izin edar. Atau jamu gendong, Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
6: Iya, iya, iya.
7: Ya, mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar, gitu ya. Dari jamu racikannya itu, ya. Itu nggak perlu juga.
6: Nggak perlu ya, juga, kan? Pak, ya.
7: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu,
6: Pak. Ya.
7: Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
6: Iya, iya, iya, betul, betul, betul.
7: Diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah, itu jadinya
6: jadi bahaya jadinya. Iya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya
7: untuk berizin edar.
6: Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
7: iya, betul,
6: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
7: Iya, betul.
6: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
7: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
6: Oke.
7: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
6: kita minum gitu. Ya.
7: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI, diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
6: Konsumsi betul.
7: Itu jadinya berbahaya ya.
6: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
7: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
6: Iya, iya.
7: Ya. penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan.
6: Ya. Oh, okay.
7: Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label ya, label obat bahan alam itu ada.
6: Selalu ada petunjuk.
7: Ada petunjuk itu. Cara penggunaannya, okay. Ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
6: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak ya.
7: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
6: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman. Ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya, itu menyebabkan apa, Pak?
7: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
6: Oke.
7: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan, tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
6: organ
7: kita,
6: gitu ya?
7: Organ tubuh kita,
6: ya,
7: sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya, kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
6: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
7: Iya.
6: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
7: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
6: Ada efek sampingnya juga. Ya,
7: jadi intinya sih kita harus
6: sesuai takaran juga.
7: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
6: Oke, nah ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
7: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
6: Iya, iya.
7: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril gitu ya.
6: Iya, betul,
7: keamanan
6: betul.
7: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut,
6: betul.
7: Uji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
6: Obat modern,
7: sehingga
6: dia
7: ujinya juga lebih
6: harus modern juga, lebih harus lebih canggih juga, begitu.
7: seperti itu.
6: Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alami yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
7: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat.
6: Okay.
7: Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
6: ya. Paling untuk fatal
7: itu,
6: gitu
7: betul ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
6: Penting diperhatikan Pak ya,
7: harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
6: masuk ya, juga di situ Pak.
7: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
6: Cek klik.
7: Ya. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
6: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
7: Dan dibaca ya. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
6: Uji
7: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya kan itu,
6: itu bahaya juga
7: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya yang kita nggak tahu,
6: kita juga tidak tahu di dalam situ.
7: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
6: Sudah rusak.
7: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
6: Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
7: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya BPOM Mobile.
6: Jadi
7: sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Ya. Jadi aplikasi BPOM Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
6: Nah, itu dia.
7: Nah, itu tinggal download BPOM Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya mau belanja ya mau istilahnya beli grosiran gitu ya, atau bapak ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
6: biasanya. Itu di scan di situ.
7: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
6: Itu dia.
7: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
6: Sehingga
7: oh, kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
6: Misalnya seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
7: Tapi itu sudah bagus Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi ya, kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
6: Oke, Pak Yung, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
7: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami, ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah ini kan harapannya, ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat, punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM, dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada Cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. Label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
6: Ah, itu dia.
7: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari.
6: Dapat situ. Tahu itu seperti itu karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
7: Iya. Yeah.
6: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
7: Betul.
6: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
7: BPOM Mobile.
6: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Ya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning
0: ya. Okay.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol, misalnya produk B mengandung natrium diclofenac dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya?
1: Iya,
0: untuk salah satunya sebenarnya tadi untuk
1: depo mobil itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak. Itu bisa langsung klik. Nah, sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut. Ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama, takkan. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak
0: sekali faktor ya,
1: banyak faktor yang ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter, karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: klinis,
1: konsultasikan dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan cuman jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya. Nah, itu dia. Jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh nah, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herba terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa. Bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa, buat ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan, ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya, nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Ya. Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa baca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: gitu. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya, cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di itu bisa
1: di Kabupaten Manggarai Barat, bisa.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli, atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga
0: kan. Oke. Okay. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 5:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang sana membawakan obatnya yang dicurigai
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor bisa, ya bisa via WhatsApp.
0: Nanti
1: teman-teman ketika standby kan akan
0: kembali
1: ya, meskipun nggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya. Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto, semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin dia. Seperti itu ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 0813388410

0: Ya, kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya, kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi, misalnya sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang
1: Langsung
0: ke
1: datang
0: tempat
1: saja.
0: kami ya, nanti
1: Oke.
0: tim kami akan membantu seperti itu.
1: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir-terakhir nih, Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
0: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan memakai. Kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi
1: Bepom
0: sudah
1: Mobile,
0: di-download
1: ya.
0: ya, atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik. Kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis. Ya,
1: Oke.
0: jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga
1: Bisa
0: datang
1: ke
0: ke
1: sana juga.
0: MPP hari Kamis ya,
1: Oke.
0: atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional ya, tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produsen yang memiliki izin edar resmi. Itu,
1: Oke,
0: Pak Agung. Ya.
1: oke, baik, Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di
0: Sama-sama.
1: RRI Labuan Bajo. Ya, ini banyak sekali manfaat yang, walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya, Pak Iman ya,
0: Siap.
1: karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang
0: Iya,
1: sibuk
0: tuh.
1: langsung di
0: WA
1: WhatsApp
0: saja.
1: saja gitu
0: Oh,
1: ya.
0: WA saja.
1: Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Sen dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo di frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang akan menemani ruang dengar Anda edisi Kamis 21 Mei 2026. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami hadir menyuguhkan ragam informasi terkini, edukasi, serta deretan lagu-lagu pilihan yang siap membangkitkan semangat aktivitas yang Anda di kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Berita dan Hiburan hingga beberapa jam ke depan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung atau sekedar menyapa, kami akan hadirkan Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Tepat di pukul 12 kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Jakarta dengan menghadirkan dinamika olahraga. Untuk Anda jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Bunda Literasi Manggarai dorong sekolah bentuk komunitas debat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Bunda Literasi sekaligus Ketua TPPKK Kabupaten Manggarai, Meldianti Hagur Marcelina Nabit mendorong seluruh sekolah di Kabupaten Manggarai untuk mulai membentuk komunitas debat sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut mendengar diutarakannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Literasi Informasi di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai pada Selasa 19 Mei 2026. Menurutnya, kemampuan literasi anak perlu terus diperkuat sejak dini, terutama di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Meldianti menjelaskan bahwa penguatan literasi dapat dimulai dari kebiasaan membaca, hal-hal yang disukai agar anak lebih mudah memahami informasi dan belajar secara mandiri. Setelah itu, anak juga perlu didorong untuk menulis kembali isi bacaan yang telah mereka pahami tersebut. Menurutnya, pendengar, tahapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah debat atau diskusi. Melalui debat, anak-anak belajar menyampaikan pendapat, menerima tanggapan dari orang lain, serta melatih keberanian dan rasa ingin tahu mereka. Karena itu, ia berharap sekolah-sekolah mulai membentuk komunitas debat maupun komunitas literasi lainnya sesuai minat peserta didik. Ia menilai pembentukan komunitas literasi tidak bisa dilakukan secara seragam. Guru perlu memetakan minat dan potensi setiap siswa agar kegiatan yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat berjalan dalam jangka panjang. Selain itu, pendengar, Meldianti menegaskan bahwa kemampuan literasi tidak hanya diukur dari kemampuan membaca dan menulis semata. Menurutnya, penguatan literasi juga harus menyentuh berbagai aspek kecerdasan, mulai dari kognitif, sosial, efektif, psikomotorik, hingga spiritual. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam mendampingi dan membentuk karakter peserta didik. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi pengasih, pengasuh, dan pengarah bagi perkembangan kemampuan anak di sekolah. Meski demikian, ia menekankan bahwa fondasi utama literasi tetap berasal dari keluarga. Karena itu, orang tua diharapkan mampu menciptakan suasana rumah yang nyaman agar anak terbiasa membaca, belajar, dan berdiskusi sejak dini. Pendengar, dalam kesempatan tersebut, Meldianti juga menyoroti maraknya fenomena pinjaman online atau judi online di tengah masyarakat. Ia menilai tingginya kasus pinjol dan judol menunjukkan masih rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam menyaring dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Ia menilai rendahnya literasi informasi membuat seseorang lebih mudah terjebak dalam keputusan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sosial. Ia masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi serta menyaring informasi di era digital. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, kunjungi portal resmi rri.co.id, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Semua ini tuh buat masa depan kita, teman.
11: Kita?
10: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Nggak habis pikir gue sama ngeliat tuh ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kata gara-gara siapa? Gara-gara lu.
11: Gara-gara gue?
10: Iya, gara-gara lu.
11: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
10: Mau lo apaan sih?
11: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini tuh hari kemas dari kita! Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin! Masa depan lo akan lebih bagus. Karir lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
10: Enggak, maaf ya. Sel! Misel! Misel!

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya Perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Dinamika Olahraga Rile Pro 3.
2: Dinamika Olahraga. Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tillmans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for the
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim.

mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021 dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah tenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Pewei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Pewei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Pewei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Pewei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Pewei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Pewei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap Persib.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Kita minta para boboto ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan, tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib PH Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GPLA pada Sabtu nanti. Skuad Aswan Boyan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026, John Ketut Purna, dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwi dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwi aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwi menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwi sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwi akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwi tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwi tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id dan tentunya masih bersama Nur Astan yang menemani aktivitas siang Anda edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang menemani istirahat siang Anda. Pendengar, nantinya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan saya hadirkan rekaman ulang untuk Labuan Bajo siang ini di Bincang Budaya. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu,
1: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan menghadirkan kembali pemutaran ulang rekaman Bincang Budaya Menjaga Warisan Leluhur di era digital peran pewaris budaya Manggarai, presenter Yuliana Amul dengan narasumber Johannes Berchmans, pewaris budaya Manggarai.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Tobe, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang pendengar melalui program acara Bincang Budaya di siang ini, yang dimana program ini selalu menghadirkan ruang dialog yang membahas nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dijaga dan diwariskan di tengah perkembangan zaman. Dan di siang hari ini kita akan mengobrol terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama salah satu pewaris budaya di Manggarai ya, yaitu khususnya di Manggarai Timur, Pak Yohanes Berkemas. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.

Oke, maaf pendengar, sambungan telepon dari Pak Yohanes agak terputus ya, mungkin karena jaringannya kurang bagus. Dan pendengar, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau ya. Selamat siang, Pak Yohanes. Oke, pendengar, kami akan mencoba hubungi sekali lagi Bapak Yohanes ya, narasumber kita hari ini. Dan mungkin jaringan beliau agak terganggu ya. Dan pendengar, kami akan hadir ke satu lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kami lanjut mengobrol.

0: Selamat siang Pak Yohanes.
1: Halo Ibu, selamat siang.
0: Baik, maaf Pak, mungkin jaringan tadi agak terganggu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Sepertinya di tempat saya selamat Ibu. Ya.
0: Oke, semoga aman-aman ya Pak ya sekarang jaringannya.
1: Ya, semoga.
0: Oke.
1: Untuk sementara bagus Ibu.
0: Oke Pak, ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak dan bagaimana aktivitasnya, lancar?
1: Puji Tuhan baik karena kebetulan baru pulang dari sekolah.
0: Oke,
1: betul Pak. Tadi di sekolah kegiatan Ibu sehingga mungkin mohon maaf untuk para pendengar atau para pemirsa RRI Labuan Bajo baik yang menengah FM maupun yang menyaksikan langsung di YouTube, mohon maaf karena memang waktu kita dijadwal harus jam 1 ya Bu ya.
0: Oke, betul sekali Pak.
1: Ya, jadi mohon maaf. Boleh kita lanjut Ibu, silakan.
0: Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI siang ini. Oke, pendengar tentu menarik. Oke, Pak Jogar, saya lanjut ya. Oke.
1: Ya, silakan.
0: Oke, pendengar tentu menarik untuk kita dengarkan bagaimana peran seorang pewaris budaya dalam menjaga nilai leluhur di tengah arus modernisasi ya. Dan Bapak Yohanes, boleh diceritakan seperti apa awal perjalanan Bapak hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pewaris budaya Manggarai? Silakan, Pak.
1: Baik Ibu, sebetulnya Ibu, kita semua yang masuk dalam kategori generasi muda,
0: okay,
1: itu dinobatkan sebagai pewaris budaya, ya. Namun ya, yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat saya tertarik untuk terus belajar banyak tentang budaya,
0: okay,
1: bahwa ada kecemasan yang saya lihat Ibu. Untuk generasi 80-an, yang kelahiran 80-an, 90-an, sampai bahkan 2000-an sekarang, hanya 1 dari 10 yang betul-betul memahami budaya-budaya Manggarai ini. Ya. Sehingga itu kecemasan saya. Atas dasar kecemasan itu, saya secara apa ya, secara otodidak, tanpa dipaksa untuk mencoba belajar. Okay. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewaris budaya itu tidak menggunakan SK seperti jabatan politis, jabatan apa segala macam. Jadi kita semua ini dituntut untuk mencari pewaris budaya. Kepada siapa lagi budaya ini diwariskan kalau bukan ke kita anak-anak Manggarai, begitu Ibu. Jadi itu hal yang mendasar yang buat saya mencoba untuk belajar banyak tentang budaya Manggarai, mulai dari hal yang kecil, meskipun saya sadar bahwa sekarang masih dalam proses belajar itu.
0: Oke, okay, menarik sekali ya. Oke, okay. Menarik sekali ya Bapak Yohanes, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi pewaris budaya bukan sesuatu yang instan gitu ya, tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman hidup, dan nilai yang ditanamkan sejak awal. Baik, Pak Yohanes, apakah momen yang paling membekas yang membuat Bapak merasa budaya ini harus dijaga?
1: Banyak sekali Ibu, yang paling membekas itu, dan kembali ya saya mengatakan itu menjadi keresahan pribadi saya.
0: Oke.
1: Kalau pengalaman di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di Manggarai Timur. Keterlibatan kaum muda dalam seluruh ritual adat, rangkaian acara adat, baik itu acara misalnya acara jar cumpe, acara apa ya, acara budaya kematian misalnya kelas, pakadia.
0: Oke.
1: Keterlibatan kaum muda hari demi hari berkurang. Mereka melihat bahwa hal tersebut apa ya, kurang terlalu penting untuk dipelajari. Mungkin dalam benak mereka masih ada orang tua yang harus menjalankan budaya atau tradisi tersebut. Itu kecemasan saya. Sehingga momen yang membuat paling bekas itu bahwa budaya Manggarai ini memberi label khusus pada kita. Karena dari budaya ini kita bisa tunjukkan di cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
0: Oke, baik Pak Yohanes, jadi ada pengalaman yang begitu kuat hingga menjadi titik kesadaran ya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus menjaga nilai tersebut. Baik Pak Yohanes, secara pribadi apa makna budaya Manggarai dalam kehidupan Bapak saat ini?
1: Maknanya saya menjadikan budaya sebagai acuan dan pedoman hidup. Karena pengalaman saya, Bu, ya.
0: Okay.
1: Dan itu yang saya sedang tanamkan ke anak saya. Pengalaman saya pribadi, dari budaya saya bisa dibentuk. Bagaimana saya hidup berkeluarga, hidup bersosial, hidup beragama, dan hidup bernegara. Jadi budaya Manggarai ini punya pesan yang luar biasa. Dari budaya Manggarai kita bisa sesuaikan diri, bagaimana kita hidup bersosial, hidup beragama, dan bahkan sampai hidup bernegara, bertata negara seperti itu. Jadi secara pribadi, maknanya sangat luar biasa buat saya. Dari budaya Manggarai kita bisa belajar banyak hal. Contoh sederhana itu ya.
0: Okay.
1: Misalnya begini, orang yang belajar budaya Manggarai, itu tingkat sopan santunnya pasti tinggi.
0: Betul sekali.
1: Saya tidak sedang membeda-bedakan yang tidak belajar budaya dan yang belajar budaya tidak.
0: Okay.
1: Tapi fakta menunjuk, contoh sederhana itu, dalam budaya berbahasa. Dalam budaya bahasa Manggarai, panggilan untuk seseorang yang lebih tua itu ada kata ite.
0: Okay, ya kan? Betul sekali, Pak.
1: Sedangkan dalam budaya berbahasa Indonesia tidak ada kata ite, yang ada itu anda dan kau.
0: Kau, oke. Okay.
1: Lalu dari budaya Manggarai ini kita bisa membedakan kapan kita berdiskusi dengan orang tua, kapan dengan sesama usia, dan kapan dengan anak kecil.
0: Okay.
1: Dalam budaya Manggarai itu dipilahkan atau diajar dengan rinci, dengan detail. Untuk anak kecil boleh kita memanggil hau. Untuk yang setara boleh hau, boleh ite.
0: Okay.
1: Tapi untuk yang lebih tua, dalam budaya Manggarai itu sangat dilarang untuk memanggil hau atau kau. Seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dari budaya Manggarai kita bisa banyak belajar hal, baik tentang etika, moral, atau apa segala macam. Saya pikir begitu, Bu.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Berarti budaya bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan juga cara pandang hidup kita sehari-hari, Pak ya. Baik, Bapak Yohanes, ya, pernah mungkin dari Bapak sendiri pernah merasa khawatir budaya ini mulai dilupakan? Dan apa yang paling Bapak takutkan yang akan hilang?
1: Baik, terima kasih, Bu. Mungkin nanti jawaban saya agak apa ya, agak menantang dan mungkin tidak setuju oleh beberapa orang.
0: Oke, okay, silakan Pak.
1: Baik, kekhawatiran saya yang pertama itu ada budaya dalam Manggarai itu ada budaya Loma ya.
0: Mm-hmm.
1: Budaya itu ada dua, Loma Lelo, ada tiga, Loma Lelo, Loma Pande, atau Loma Mu ya, Loma Curu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Loma Lelo itu contohnya kita mengintip orang mandi, itu dalam budaya Manggarai.
0: Oke.
1: Yang berikut, yang lain itu permisi. Kita melihat anggota badan wanita atau laki-laki tertentu yang menyinggung perasaannya. Lalu Loma Pande dan lain-lain. Ya, Loma Pande itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila.
0: Oke.
1: Kekhawatiran saya, Ibu, ada satu tradisi Manggarai yang mungkin saya akan hilang. Yaitu di Loma Lelo. Di Loma Lelo. Jadi mengapa akan hilang? Saya contohnya biasa, pernah ke Labuan Bajo.
0: Okay.
1: Saya pernah ke Labuan Bajo. Jadi kalau di pinggir pantai sore-sore hari kah, jadi begitu banyak wisatawan yang menggunakan, menurut orang Manggarai, busana tidak layak untuk ditampilkan di tempat umum.
0: Oke, betul sekali Pak.
1: Kecemasan saya, Ibu, tradisi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita orang Manggarai, bahwa menggunakan pakaian yang menurut kita orang Manggarai tidak sopan di tempat umum itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja untuk generasi muda kita.
0: Okay.
1: Seperti itu. Okay. Mohon maaf juga, kebetulan juga ibu presenter perempuan, mohon maaf ya.
0: Aman Pak, baik. Pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa budaya bisa saja perlahan memudar jika tidak dijaga bersama. Baik, pendengar, di era digital sekarang, menurut Bapak teknologi banyak membantu atau justru menjadi tantangan, Pak Yohanes?
1: Teknologi itu sangat banyak membantu bagi saya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi kala dulu budaya itu diwariskan melalui tradisi lisan dari nenek moyang secara turun temurun, ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Melalui tradisi melalui dengan cara mengikuti ritual-ritual adat itu diwariskan secara turun temurun. Sebetulnya di era digital sekarang itu sangat mudah budaya itu akan diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bijak menggunakan aplikasi-aplikasi digital, platform-platform digital itu misalnya, saya boleh sebut ya Bio?
0: Oke, boleh Pak.
1: Nama platformnya?
0: Silakan Pak.
1: Misalnya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, atau di
0: Google Chrome maksudnya Pak?
1: Ya, masukkan di Google. Itu disimpan soft apa file-file itu untuk dikembangkan lalu dibagikan. Sepanjang itu hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat membantu barang-barang digital, teknologi itu sangat membantu.
0: Betul sekali.
1: Untuk mengembangkan dan menjaga budaya ini. Begitu. Asalkan kita bijak. Okay. Kira-kira konten apa yang perlu diunggah ke media sosial dan konten apa yang tidak. Nah, sekarang lagi-lagi saya cemas, Ibu. Okay. Banyak kita lihat di platform-platform media sosial ini. Mm-hmm. Banyak saya lihat ada unggahan-unggahan orang baku maki lah dengan tidak ada beban memaki orang tua, itu diunggah di media sosial. Lalu permisi ya.
0: Okay.
1: Orang-orang dengan enaknya di depan layar handphone, kamera handphone, memamerkan elokan tubuh.
0: Okay.
1: Dan lain-lain, iya seperti itu. Itu salah satu cara yang kurang bijak untuk menjaga budaya manggarai. Saya selalu dengan beberapa konten kreator kita yang terus mengunggah misalnya tradisional, misalnya tarian apa segala macam, dundundake, irama-irama musik yang diunggah di media sosial. Saya salut buat mereka. Itu salah satu cara mereka untuk menjaga budaya manggarai agar sekurang-kurangnya itu bisa dilihat kembali oleh anak cucu. Karena memang Ibu, melawan kemajuan digital itu sangat sulit.
0: Betul sekali Pak.
1: Untuk melawan itu sangat sulit. Mm-hmm. Tapi mungkin tugas kita orang terpelajar atau mungkin orang-orang yang paham tentang digital, yang perlu kita beri edukasi yang baik bahwa salah satu cara untuk menjaga tradisi dan kebudayaan kita itu dengan mengunggah di media sosial, dipelajari oleh orang lain, ya bukan hal-hal lain bersifat negatif seperti itu, Bu.
0: Oke, menarik sekali ya Pak ya, yang artinya teknologi memiliki dua sisi gitu ya. Di satu sisi yaitu memudahkan, namun di sisi lain bisa menjadi tantangan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Baik Pak Yohanes dan juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perkembangan zaman gitu ya. Namun kita akan jeda sejenak untuk Anda menikmati satu lagu di ruang Anda, dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber hebat kita ya, dan dengan tema yang sama, menjaga warisan leluhur di era digital. Dan pendengar, sebelum itu kami informasikan kepada Anda terkait obrolan kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anna Yulina Mul dan juga narasumber kita Bapak Yohanes Berkemas dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo siang ini. Pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini ya. Baik, Bapak Yohanes, kita lanjut obrolan kita dulu ya.
2: Oke, Bu Rizka.
1: Oke, baik, Bapak Yohanes, langkah nyata apa yang sudah Bapak lakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak?
2: Baik, Ibu, terima kasih pertanyaan yang menarik. Jadi ada beberapa langkah nyata yang pernah saya buat dan sekarang sudah dikembangkan.
1: Oke.
2: Kebetulan saya sekarang seorang guru.
1: Hebat sekali ya, Pak ya, bisa ya, menjalani ya, dua profesi begitu.
2: Oke, baik Ibu. Jadi yang sekarang kami buat ialah tradisi-tradisi Manggarai harus selalu dikembangkan sekolah. Misalnya ada tamu, baik tamu penting, tamu istimewa maupun tamu biasa, itu selalu menggunakan, kami selalu di sekolah selalu menggunakan ritual penjemputan, ada ritual kepok curu, ada kepok kapu, itu kalau di sekolahnya. Lalu sanggar kami kebetulan di SMA sekolah negeri ya, sanggar kami juga lumayan hidup. Dari setiap akhir pekan pada hari Sabtu itu kami akan selalu mengembangkan itu. Mengembangkan tarian tradisional berupa tarian-tarian. Selain tarian, kami juga sering membuat lomba-lomba, misalnya menjelang 2 Mei atau menjelang hari apa yang berkaitan dengan pendidikan.
1: Okay.
2: Kami sering membuat lomba, misalnya lomba torok misalnya. Lomba toroknya variatif Ibu. Okay. Kalau misalnya torok membuat torok cercumpe. Bagaimana membuat torok, misalnya torok untuk terdistinghang dalam budaya Manggarai, seperti itu. Itu beberapa contoh kecil yang kami buat. Lalu kalau di tingkat ini, di tingkat kaum muda yang di kampung, jadi saya biasanya mengajak kaum muda untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara adat Manggarai. Yang sering dibuat itu ada dua sejadi di Manggarai Timur ini.
1: Okay.
2: Yang pertama misalnya tradisi kedukaan, mulai dari hari meninggal sampai hari pakadia atau kelas dalam bahasa Manggarai.
1: Okay, Pak.
2: Jadi, ya saya biasanya mengajak kaum muda, khususnya yang satu suku ya atau satu kampung dengan saya. Saya biasanya mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Karena biasanya orang belajar tidak harus dengan menghafal dan membaca.
1: Oke, okay, betul sekali Pak.
2: Kadang orang belajar tentang budaya itu dari tugasnya masing-masing. Misalnya sebagai pelayan di ruang tamu atau lutur, ya, atau untuk yang ditugaskan untuk apa ya, untuk lege tuak misalnya.
1: Okay.
2: Dia bisa belajar sambil melayani mekah atau tamu. Dia bisa belajar dan mendengarkan, mengutip lisan-lisan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tukang torok atau juru bicara. Itu kiat yang saya buat ini.
1: Okay.
2: Ya, lalu lalu mungkin kedengaran agak ketinggalan bagi orang-orang lain. Di rumah saya jarang sekali mengajak anak untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya jarang sekali mengajak dia untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya lebih suka dia bicara bahasa Manggarai. Karena dari bahasa Manggarai dia bisa belajar tentang etika tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Dari dengan bahasa Manggarai dia bisa belajar etika dan sopan santun. Okay. Itu salah satu cara. Yeah.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan pendengar, ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan generasi muda agar mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mereka juga bisa merasakan gitu ya. Baik ya, Bapak Yohanes, mengapa masih ada generasi muda yang kurang tertarik dengan budaya, Pak? Atau yang kurang tertarik dengan belajar budaya begitu, Pak?
2: Iya, tidak bisa dipungkiri Ibu. Okay. Begitu banyak yang muda yang kurang tertarik. Menurut yang saya amati, hal yang membuat mereka kurang tertarik itu karena memang sajian yang kita berikan untuk tradisi budaya itu kurang mengikuti tren,
1: kurang menarik, kurang, ya Pak ya?
2: Ya kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap momen-momen besar, misalnya ada event-event, kita jarang sekali mempersembahkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita.
1: Okay.
2: Contoh tren sekarang pesta, tidak tahu di Manggarai Barat ya. Kalau di Manggarai Timur, pesta, kalau tradisi pesta itu kalau ada dandingnya, yang turun danding pada acara pembukaan, acara bebas misalnya ya, itu orang-orang tua yang di atas usia 50-an tahun. Sedangkan anak muda, mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat sangat lucu.
1: Iya,
2: dan tidak
1: sekali, Pak.
2: Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut yang saya paham, yang saya amati, dari mungkin pemerintah ya. Mm-hmm. Saya tidak sedang mempersalahkan pemerintah. Cuma pemerintah kurang begitu mengambil bagian dalam pelestarian budaya ini. Saya pernah punya ide gila, mengusulkan, misalnya untuk memperingati hari-hari besar tertentu, misalnya 2 Mei, ke apa segala macam hari besar nasional ini. Jadi jangan lagi membuat festival, karena festival itu ada kesan seperti lomba, meskipun itu bukan lomba, tapi seperti ada kesan lomba. Mungkin pemerintah nanti membuat kegiatan, misalnya tradisi penti, itu menjadi rutinitas tahunan di setiap sekolah atau setiap instansi.
1: Okay.
2: Itu akan menjadi bahan pembelajaran kalau itu menjadi rutinitas. Ya. Dan saya pikir tidak akan menelan anggaran besar kalau misalnya, bukan diwajibkan ya, misalnya diarahkan setiap sekolah untuk membuat rutinitas tahunan sesuai dengan adat dan budaya setempat, misalnya Manggarai Timur. Nah, buat acara adat Manggarainya di sekolah, di unit kerja, di kantor atau di sekolah masing-masing, dan itu menjadi rutinitas tahunan. Bukan lagi menjadi pertunjukan umum yang menjadi tontonan orang banyak, dan setelah orang menonton, kalau ada sajian yang tidak memuaskan, mereka akan tidak menonton lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan kalau itu menjadi rutinitas tahunan, misalnya pemerintah mengusulkan,
1: okay,
2: setiap instansi di Manggarai Timur atau di bawah 3 Manggarai ini wajib membuat ritual adat di setiap kantor atau tempat mereka bekerja. Saya pikir itu salah satu cara untuk mewariskan budaya dan menjaga budaya ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, okay, baik Pak Jumir, berarti tantangannya pada cara pendekatan ya. Dan ini menjadi tugas bersama agar budaya bisa dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik Pak Yohanes, bagaimana peran media sosial dalam menjaga budaya agar tetap relevan itu Pak?
2: Ya baik, peran media sosial sangat sangat tinggi dan sangat besar dan pengaruhnya besar sekali.
1: Betul sekali.
2: Kenapa? Karena hampir di setiap rumah, di setiap kepala dalam rumah itu sekarang memiliki media sendiri, misalnya handphone sendiri, kan? Mm-hmm. Dan fakta sekarang ibu, hampir setiap orang dalam setiap keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Ada komunikasi langsung.
1: Langsung, oke, okay. Betul ya. Sekali Pak. Ya,
2: semua orang tertuju dan fokus pada gadget atau
1: masing-masing.
2: Ya. Jadi, saya pikir konten-konten, sajian-sajian budaya itu perlu dibagi atau diunggah ke media sosial sehingga siapa tahu pada saat scroll-scroll kan muncul sajian yang menarik generasi muda. Lalu dia menonton, ketika dia menemukan hal yang baru bagi dia, dia pasti bertanya kepada orang tuanya kan. Lalu orang tua, akan memberikan penjelasan bahwa yang sedang disuguhkan oleh media ini atau konten ini artinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media sosial. Hendaknya media sosial menjadi apa? Menjadi media yang betul-betul bisa mewariskan budaya. Budaya yang baik menurut apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Oke. Tidak lagi seperti sekarang. kita menyaksikan dan menonton sekarang di beberapa platform media sosial, bahkan orang-orang dengan seenaknya mengunggah caci maki apa segala macam di media sosial, yang tidak lagi mencerminkan bahwa kita juga konten tersebut ada orang negara seperti itu. Misalnya yang sedang viral sekarang ini ya, kita bisa saksikan ada si A, si B saling begini, saling begitu. Ya kan? Okay. Ini bagian dari kemasukan budaya. Ini bagian dari kemasukan budaya, sehingga peran apa ya? Peran pemerintah, peran pengelola agar betul-betul mengawasi ini. Karena satu-satunya sandaran kita ialah yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua masing-masing. Sehingga peran orang tua, peran pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, para tua adat, untuk tetap menjaga budaya ini masih sangat diperlukan. Dan masih yang dibutuhkan.
1: Oke.
2: Kurang lebih seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Yones, sangat luar biasa sekali ya. Yang artinya media digital juga bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya ke generasi yang lebih luas, begitu ya. Baik, Bapak Yones, kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan budaya Manggarai, khususnya Manggarai Timur, Pak Yones? Silakan.
2: Baik, harapan saya sangat besar ya. Harapan saya agar budaya dan tradisi Manggarai ini tidak boleh hilang. Karena hanya dari budaya kita belajar tentang etika, sopan santun.
1: Betul.
2: Ya, hanya dari budaya. Ya, agama ya. Agama juga ya, tapi hal yang paling penting dan hal yang pertama yang memperkenalkan kita dengan dunia ini adalah budaya.
1: Budaya, betul sekali,
2: dan
1: Pak.
2: Dari budaya kita bisa belajar banyak hal. Karena orang yang berbudaya dan orang yang berbudaya dan latar belakang budayanya baik, itu akan menjadi penganut agama yang baik. Itu akan menjadi orang yang berkehidupan sosial yang baik. Itu menjadi orang berkewarganegara yang baik. Itu kalau budayanya melekat betul dalam dirinya dan ajaran budaya tempat dia hidup, itu betul-betul bisa mengarahkan dia pada hal-hal positif, hal yang baik. Nah, kalau orang tidak betul-betul mengikuti budayanya, tidak betul-betul menjaga budayanya dan mengikuti tradisi budayanya, saya pastikan Ibu, orang tersebut akan keluar dari etika-etika sosial yang baik, etika bernegara yang baik, dan etika beragama yang baik. Sehingga harapan saya begini, harapan saya terus menjaga budaya. Menjaga budaya ini tidak mahal. Tidak mahal dan tidak membutuhkan biaya. Kita hanya diminta untuk mengikuti apa naan berbahaya.
1: Oke, apa yang diwariskan ya, Pak ya?
2: Apa yang diwariskan oleh orang tua? Nekale gong bate di sempo. Ya, kalau orang Manggarai bilang bakat betong asa, mangga bake ni putai. Artinya, kalau orang tua kita yang pewaris pertama ini meninggal, lalu kepada siapa lagi boleh diteruskan? Maka kita lah yang kita sebut dengan bake itu, mana bake, kita lah bake.
1: Okay.
2: Kita bake-bake akar-akar yang terus menjaga dan menjaga agar budaya itu tetap tumbuh, subur, dan menjadi satu-satunya pedoman dan acuan hidup kita. Dan biasanya orang yang berbudaya dan orang yang diajaran budayanya itu akan terhindar dari jerat hukum dan kasus-kasus lainnya. Saya yakin sekali itu. Dan saya pastikan dia mempunyai moral yang baik, etika yang baik. Itu harapan saya, Bu.
1: Okay.
2: Dan teruslah menjaga budaya. Satu kata kuncinya, teruslah menjaga budaya. Menjaga budaya itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, sangat murah, hanya dengan mendengar, melihat, dan mengikuti.
1: Okay.
2: Karena biasanya, apa yang diajarkan oleh orang-orang tua itu adalah hal-hal baik. Hal-hal yang baik. Misalnya neka tako, neka ngope, neka ngoyang ata dan lain-lain, itu budaya. Neka kode ngongwe, neka acu ngongwau, itu ajaran-ajaran mulia, ajaran-ajaran baik yang kita hanya butuh mendengar, kita hanya butuh mendengarkan, mencermati, dan mempraktikkan dalam kehidupan kita.
1: Okay.
2: Kalau kita mengikuti budaya, saya pastikan sekali kita akan terhindar dari masalah-masalah baik pidana kah, apa segala macam perdata kah, dan lain-lain.
1: Oke, okay, baik, Bapak Yohanes. Sangat inspiratif sekali ya. Harapan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pewaris budaya gitu ya, tetapi untuk kita semua juga. Baik, Bapak Yohanes, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya? Silakan Pak Yohanes.
2: Bisa dibantu?
1: Apa pesan Bapak Yohanes untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya?
2: Pesannya begini Bu ya, seperti yang saya bilang tadi, okay. Bahwa mewakili budaya. Mm-hmm. Artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi, mereka pasti meninggalkan pesan-pesan baik, pesan-pesan moral yang baik, yang berdasarkan adat dan tradisi budaya Manggarai yang mereka dapat dari pewaris-pewaris dari orang tua mereka yang terdahulu.
1: Oke, okay, Pak Yohanes, mohon maaf saya potong sedikit, mungkin goetnya bisa lebih banyak gitu ya, supaya lebih banyak nuansa budayanya begitu Pak, supaya lebih menarik nanti ditonton oleh anak-anak muda kita di Manggarai Pak Yohanes, begitu. Silakan Pak.
2: Baik. Harapan terakhir ini, saya mulai dengan istilah buat orang Manggarai ya.
1: Oke okay, Pak.
2: Emelakat betong asa mengawakian itu tay. Artinya kalau pendahulu-pendahulu kita sudah tidak ada, maka kita diibaratkan seperti akar, dan akar itu akan menumbuhkan tunas baru, dan kita itu tunas baru yang nanti akan berbuah lagi, lalu berbagi-bagi hal-hal yang baik. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Lalu ada lagi goet yang berkaitan dengan itu, misalnya Nanggerwa Winingersili. Nanggerwa Winingersili artinya kita diwajibkan atau kita mempunyai tugas yang berat untuk meneruskan dan menjaga budaya-budaya Manggarai ini. Lalu kita juga punya tugas lain untuk terus berbagi atau membagi budaya, membagi tradisi dan kebiasaan kita, adat istiadat kita kepada orang-orang yang belum mengetahui dan belum mulai belajar tentang budaya itu, yang kita sebut dengan dini bersilit. Kurang lebih seperti itu saja Bu ya, yang berkaitan dengan
1: pesan
2: mewariskan budaya.
1: Oke, baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita belajar bahwa menjaga warisan leluhur bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga tentang jati diri kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di program Bincang Budaya di siang ini ya.
2: Oke,
1: baik. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan selalu sukses terus ya.
2: Oke, makasih Bu.
1: Sama-sama. Baik Pak, selamat siang.
2: Semoga RRI Labuan Bajo juga terus menjadi wahana dan pada pengembangan budaya Manggarai ya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak.
2: Kecemasan saya ini Bu. Saya takut Manggarai Barat nanti akan menjadi pintu masuk untuk budaya-budaya asing. Mm-hmm. Kalau ketahanan kita tidak kuat, maka suatu saat Manggarai akan menjadi Eropanya forest. Saya takut begitu.
1: Okay. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk temasannya. Baik Pak Yohanes, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Oke, Bu. Makasih Bu.
1: Terima kasih.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 21 Mei 2026. Sari berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional, melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Temuan benda di Pantai Konga dipastikan bukan cagar budaya. Bersama saya Jona Parai, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional, melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
1: Kepala SMA swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong, Cina. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
2: Bahwa Suradikara sebagai sekolah eksperimen, sekolah misi, bahwa ini sudah misi timbal balik. Dulu misionaris datang ke Flores, ke NTT, ke ND dan sebagainya. Sekarang selain SPD mengutus para imam, brother, suster, tetapi kami mengutus misionaris awam untuk belajar di negeri Cina. Ya, ini mengingatkan saya ketika perutusan awal Santo Arnoldus Hansen mengutus Santo Joseph Freidemetz ke Cina.
1: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
0: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur sempat menghebohkan masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahkan turun langsung ke lokasi bersama tim ahli untuk memastikan nilai historis temuan tersebut. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan benda-benda itu ternyata tidak atau bukan cagar budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
3: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur, sempat menarik perhatian masyarakat.

0: berkaitan dengan benda bersejarah. Benda yang ditemukan antara lain salib, keris, tongkat, mahkota, dan beberapa batu yang ditemukan di dalam karung dengan kondisi terendam air laut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur Herimus Namawuran mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah video temuan tersebut beredar di media sosial. Langkah awal yang dilakukan yakni memastikan keberadaan benda-benda tersebut melalui pendataan dan dokumentasi di lapangan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan nilai historis dari benda-benda tersebut. Sebelumnya, temuan di Pantai Konga diduga berkaitan dengan jejak sejarah bangsa asing seperti Portugis dan Jepang yang pernah melintasi di wilayah Flores Timur. Namun setelah dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan, diketahui bahwa benda-benda tersebut merupakan koleksi pribadi milik warga desa. Menurut Herimus, benda-benda itu sebelumnya dikumpulkan oleh pemiliknya dan kemudian dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sebagai bagian dari ritual tolak bala.
1: Kami sudah melakukan koordinasi ya, bahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi NTT itu, Pak Haris itu sudah turun langsung bersama timnya di tanggal 13 kemarin untuk melihat dan memastikan keberadaan benda-benda temuan tersebut. Awalnya kami berpikir dan berharap demikian ya, tapi setelah melakukan penelusuran, ternyata benda-benda yang ditemukan ternyata adalah koleksi perorangan warga desa yang dikumpulkan dan dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sendiri itu sebagai bagian ya dari istilahnya tolak bala.
0: Oleh karena itu, benda-benda tersebut dipastikan tidak masuk ke dalam kategori benda cagar budaya maupun benda bersejarah. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan mendukung proses identifikasi setiap temuan yang diduga memiliki nilai sejarah. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Kantor Bulog Cabang Ende mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten Ende tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Laporan Su Imam.
3: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Arlan MTHO mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah.
4: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru memasuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau mengirim ke Bulog, kami siap.
3: Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang Ende menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten Ende. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
4: Prinsipnya kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita tetap optimis dan tetap memaksimalkan di hari ini.
3: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Ende tahun ini. Bulog Ende menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
2: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng saat ini tengah mengerjakan paket preservasi jalan pada dua ruas jalan nasional di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Laporan Mario Alberto.
5: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng tengah mengerjakan paket preservasi jalan dan jembatan pada dua ruas jalan nasional, yakni Ruteng Reo Kedindi serta ruas batas Ruteng menuju kilometer 210 arah Borong, Kabupaten Manggarai Timur. PPK 3.3 Nur Indah Indriani menjelaskan proyek tersebut dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar 33 miliar rupiah. Paket pengerjaan itu ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
6: Kita ada paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedindi dan kota Ruteng KM10 tahun 2026. Kita ada menangani beberapa lingkup pekerjaan. Kita ada beberapa aspal di beberapa segmen. Kita rehabilitasi minor. Kemudian kita 70 bank. Kita ada perbaikan saluran drainasi dan juga perbaikan pasangan batu. Dan kita buat juga saluran di beberapa titik yang belum ada saluran mortar, juga pasangan batu. Kemudian kita ada penanganan longsoran juga. Di situ kita di ruas utara KM10 kita ada purpel di situ yang masuk di kawasan hutan itu. Kemudian yang satu lagi di RRK kita dengan DPT beton dan kita pembuatan saluran juga. Intinya pokoknya kita membuat nyaman jalan bisa dilalui dengan aman, nyaman dan selamat, bisa fungsional.
5: Penanganan longsor menjadi salah satu fokus utama dalam paket preservasi tersebut mengingat kondisi geografis jalur yang rawan bencana. Selain pekerjaan jalan, preservasi juga dilakukan pada sejumlah jembatan nasional. Salah satu jembatan yang masuk dalam penanganan yakni jembatan Waipesi di Kecamatan Reo. Sementara itu, menyikapi curah hujan tinggi yang masih terjadi di wilayah Manggarai, pihak PPK 3.3 Ruteng juga melakukan langkah antisipasi dengan memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor serta mempercepat penutupan jalan berlubang guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur yang rawan longsor. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Berita selanjutnya. Lokapum Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen layani masyarakat secara optimal. Epi Wahab melaporkan.

0: obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya, meliputi Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Lokapo Manggarai Barat, Immanuel Kha, kepada RRI.
1: Itu sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu, ya, sebelum kosmetik beredar, dan juga sebelum pangan beredar, itu melalui pengawasan, ya, dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar, maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan.
0: Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, pihaknya juga memastikan pemberian informasi melalui program informasi, komunikasi, dan edukasi kepada publik guna meminimalisir adanya gap informasi kepada masyarakat, terlebih yang berada di pelosok yang ketersediaan internetnya terbatas.
1: Dalam tim Infocom ini, kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI-nya. Ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini, ya. Jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat-masyarakat pelosok, ya, yang di situ ketersediaan internetnya terbatas. Kami selama ini melakukan via radio.
0: Lebih lanjut, Manuka juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait isu dan keresahan penjualan obat berbahan alam atau jamu tertentu di suatu kecamatan atau desa. Begitu pun dengan mempererat kolaborasi bersama stakeholder atau instansi terkait guna membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ende mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena berpotensi memicu banjir dan penyebaran penyakit. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pemerintah Kabupaten Ende mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena berpotensi memicu banjir dan penyebaran penyakit di wilayah perkotaan. Imbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sampah rumah tangga yang menumpuk di sejumlah got dan saluran air di Kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanis Yuse, mengatakan kebiasaan membuang sampah ke drainase menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air saat hujan deras. Kondisi tersebut tidak hanya memicu luapan air ke permukiman warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan lingkungan. Menurutnya, saluran drainase seharusnya berfungsi menjaga kelancaran aliran air, bukan dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun sisa olahan lainnya. Jika kebiasaan tersebut terus terjadi, risiko banjir perkotaan dan munculnya wabah penyakit akan semakin meningkat. Kanisius mengajak masyarakat membangun kesadaran ekologis dengan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Ia menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama menciptakan Kota Ende yang bersih, sehat, dan bebas dari persoalan sampah.
4: Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got.
3: DLH Kabupaten Ende juga mendorong warga lebih disiplin memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang telah disediakan pemerintah. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, langkah itu dinilai penting untuk menjaga kualitas sanitasi dan mencegah penyumbatan drainase di kawasan padat penduduk. Pemerintah berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu mengurangi persoalan sampah perkotaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir saat musim hujan di Kota Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Selengkapnya Ferry Soong melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Tei Ngebu mengatakan koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
6: Rantai satu di Kabupaten Ngada, di Rakterai. Lalu dengan potensi yang ada di desa, dengan 800 lebih masyarakat ini, 200 lebih KK, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa Rakterai ini. Kalau toh kemudian merambat ke desa-desa lain, ya itu soal efek. Karena kenapa? Ini orang soal cari soal pelayanan. Di mana pelayanan yang terbaik, bisnis di situ. Orang cari di situ. Nah kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua soal tadi, ada di sini kan pusat pertanian.
5: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
2: Berita terakhir. Warga Kampung Adat Wogo, Kabupaten Ngada mulai mendorong pangan lokal menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui berbagai kreasi makanan tradisional, masyarakat ingin menunjukkan bahwa bahan pangan lokal mampu menjadi menu sehat dan bergizi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
7: Komunitas Kebun Mama di Kampung Adat Wogo, Kabupaten Ngada terus mengembangkan olahan pangan lokal sebagai alternatif menu bergizi bagi masyarakat. Ketua Komunitas Kebun Mama, Ida Longa, mengatakan pihaknya bahkan menggelar lomba kreasi makanan lokal untuk mensimulasikan menu makan bergizi gratis atau MBG berbahan pangan desa. Dalam lomba tersebut, ibu-ibu diminta menyajikan menu sehat berbahan lokal dengan biaya Rp10.000 per porsi.
8: Kebetulan di bulan Maret kemarin, kita dari Kebun Mama ini, kita membuat ada lomba. Lomba itu kita melomba bagaimana kita berkreasi kira-kira pangan lokal ini bisa menjadi salah satu menu makan bergizi gratis. Kebetulan di desa kami belum dapat makan bergizi gratis, sehingga ibu-ibu coba mengolah pangan lokal ini menjadi menu makanan bergizi gratis.
7: Berbagai menu pun berhasil dibuat, mulai dari olahan jewawut, ubi, jagung, hingga rebung bambu. Menurut Ida Longa, antusiasme masyarakat terhadap pangan lokal semakin meningkat karena dinilai sehat, murah, dan mudah diperoleh dari kebun warga sendiri. Selain menjaga warisan budaya, pangan lokal juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan dari luar daerah. Komunitas Kebun Mama berharap ke depan pangan lokal dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari menu MBK di wilayah pedesaan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar kembali lagi bersama saya Nur Astan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semangat Anda tetap membara seperti irama musik yang akan kita putar sepanjang jam ke depan. Karena kita adalah dangdut, musik yang tidak cuma bikin goyang tapi juga menyatukan kita semua melalui lirik-liriknya yang dekat dengan keseharian. Bagi Anda pendengar yang sudah punya lagu yang ingin direquest sore hari ini untuk diputar atau ingin menyapa kerabat, sahabat, tetangga, sanak saudara, langsung saja bergabung di line WhatsApp kami. Yang ingin kirimkan request atau titip salam Anda melalui line WhatsApp di 081-238-231-987. Dan sampai terlewat karena kebersamaan kita baru saja dimulai, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

memiliki tempo yang cepat dan upbeat, sangat kental dengan nuansa dangdut koplo atau house yang mengundang pendengar untuk bergoyang. Uut Permatasari membawakannya dengan karakter suara yang centil namun tetap bertenaga. Lagu ini juga identik dengan aksi panggung Uut yang energik. Nah, pendengar, siapa bilang jatuh cinta itu harus jauh-jauh dan mahal ongkos? Lagu yang sudah kita putarin, lagu dari Uut Permatasari dengan judul Pacar Lima Langkah ini membuktikan kalau jodoh itu bisa jadi cuma selemparan batu dari teras rumah ya. Gak perlu bensin, gak perlu dandan lama-lama, cukup jalan kaki sebentar sudah sampai. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami. Atau Anda yang ingin titip salam, tentunya di line WhatsApp 081-238-231-987. Seperti sore hari ini, kami ada notifikasi masuk dari Ibu Siti dari Gorontalo. Halo, selamat sore buat penyiar kesayangan yang suaranya selalu bikin semangat. Salam kompak ya dari Gorontalo. Sehat-sehat terus. Aduh, Ibu Siti, terima kasih banyak ya atas sapaan dan doa baiknya. Salam hangat dan rindu balik dari kami di sini untuk Ibu Siti dan seluruh keluarga besar yang ada di Gorontalo. Semoga siang ini aktivitasnya dilancarkan ya, Bu. Nah, sepertinya Ibu Siti ingin request lagu ya, pendengar. Kita akan lanjut membaca pesan dari Ibu Siti. Nah, untuk penyiar sore hari ini saya ingin request lagu dari Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup. Baik Ibu Siti yang ada di Gorontalo, langsung saja kami akan putarin lagu dari Lesti Sekali Seumur Hidup.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, baru saja kita dengerin lagu dari Lesti Kejora yang direquest oleh sama Ibu Siti ya, yang dari Gorontalo. Salah satu mahakarya modern dalam industri musik dangdut Indonesia yang dibawakan oleh Lesti Kejora. Dirilis pada tahun 2022, lagu ini tidak hanya sukses secara komersial tetapi juga dipuji karena kualitas musikalitasnya yang tinggi. Lagu ini mengusung tema kesetiaan dan ketulusan cinta. Liriknya tentang harapan seseorang agar cinta yang ia jalani saat ini menjadi yang terakhir dan hanya terjadi satu kali seumur hidup. Keinginan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan jauh dari pengkhianatan. Penekanan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal kemewahan materi, melainkan kehadiran pasangan yang setia dan pengertian. Sekali seumur hidup diciptakan oleh Adibal Sahrul secara musikal. Lagu ini memiliki karakteristik yang kuat, genre dangdut klasik dengan sentuhan modern elegan, menggunakan orkestrasi yang megah namun tetap mempertahankan elemen esensial dangdut seperti ketukan kendang yang ritmis dan melodi suling yang menyayat hati. Lagu ini mengeksplorasi kemampuan vokal Lesti mulai dari teknik low notes yang dalam hingga high notes yang bertenaga serta cengkok dangdut yang halus. Pendengar, untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Bang Aris katanya ya. Halo penyiar hit, salam sukses buat Pro Dangdut. Titip salam dong buat adik saya yang lagi merantau di Jakarta. Moga betah dan sehat terus di sana. Jangan lupa pulang kalau lebaran nanti. Untuk adiknya Bang Haris, ini titip salam ya untuk adiknya yang di Jakarta. Siap Bang Aris, salamnya sudah terkirim. Sebagai penyemangat kerja Bang Aris minta diputarin lagu dari Imam S. Arifin Fitnana dengan judul lagu Cuma Kamu. Langsung saja kami putarin lagu Cuma Kamu dari Imam S. Arifin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cuma Kamu, lagu dari Imam S. Arifin. Lagu ini potret sempurna dari era keemasan dangdut melankolis ya pendengar, yang mengedepankan lirik puitis dan penghayatan yang dalam. Lagu ini bertemakan kesetiaan mutlak dan pemujaan terhadap pasangan. Liriknya sangat lugal namun menyentuh, menggambarkan bahwa dunia seseorang hanya berporos pada satu orang terkasih. Mengisahkan seseorang yang telah menutup pintu hatinya untuk orang lain. Janji suci berisi penegasan bahwa tidak ada sosok lain yang bisa menggantikan posisi sang kekasih, baik dalam suka maupun duka. Imam S. Arifin dikenal dengan karakter suaranya yang bariton, berat dan sangat jantan, namun tetap lembut saat membawakan lagu bertempo lambat. Didominasi oleh irama Melayu yang kental, petikan gitar elektrik yang bersih, serta tiupan suling bambu yang memberikan nuansa sahdu. Slow beat memberikan ruang bagi pendengar untuk meresapi setiap kata dalam liriknya. Pendengar, saya Nur Astan akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang titip salam request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-983.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baru saja kita mendengarkan lagu dari Happy Asmara ya pendengar, dengan judul Biar Gendut Tetap Kucinta Tulus ya. Satu lagu pop dangdut atau koplo yang populer dibawakan oleh Happy Asmara, dirilis secara resmi sekitar tahun 2020 oleh label DD Star Record. Lagu yang diciptakan oleh Cunduk Hura Hura atau Slamet Rahayu memiliki nuansa yang sangat ceria, ringan, dan menghibur ya pendengar. Lagu ini mengusung tema cinta yang tulus dan menerima pasangan apa adanya. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang tidak peduli dengan perubahan fisik pasangannya, meskipun pasangannya bertambah gemuk, buncit, atau berpipi tembem. Cinta sejati tidak memandang fisik. Lagu ini mengajak pendengar untuk mengabaikan omongan atau ejekan orang lain, body shaming ya tentang fisik pasangan, dan tetap fokus menyayangi sepenuh hati hingga akhir hayat. Humor romantis yang manis, penggambaran fisik seperti perut buncit dan body bulat justru dibawakan sebagai bentuk panggilan sayang, bukan ejekan. Musiknya bertempo cepat dengan ketukan kendang koplo yang dinamis, berpadu dengan melodi keyboard modern yang ramah di telinga. Aransemennya ini membuat lagu yang bertema romantis ini justru terasa sangat asik untuk dipakai bergoyang atau menjadi latar video ceria. Happy Asmara membawakan lagu ini dengan karakter suaranya yang centil, manja namun tetap bertenaga. Pendengar, pengangatannya yang santai sangat cocok dengan lirik lagu yang bernada kasual dan menghibur. Lagu ini memiliki struktur yang sederhana dan sangat mudah diingat. Lagu Biar Gendut Tetap Kucintai sangat sukses di platform digital seperti YouTube dan seringkali menjadi latar musik viral di TikTok dan Instagram Reels. Lagu ini banyak digunakan oleh para pengguna media sosial ya pendengar untuk membuat konten video romantis bernada humor. Bersama pasangan mereka menjadikannya salah satu lagu Happy Asmara yang paling menghibur dan dekat dengan keseharian masyarakat. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu, titip-titip salam sore hari ini langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan tentunya masih bersama Nur Astan yang menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Bekas Pacar, lagu dari Imam S. Arifin, salah satu karya paling ikonik ya pendengar, yang dirilis pada era 90-an. Lagu ini lagu yang wajib bagi para pecinta dangdut klasik ya, terutama karena liriknya yang sangat kuat dan penuh dengan pesan moral tentang martabat seorang pria. Berbeda dengan lagu dangdut romantis pada umumnya, Bekas Pacar mengusung tema ketegasan dan harga diri. Liriknya menceritakan tentang seorang pria yang menolak untuk kembali atau memungut kembali mantan kekasihnya yang telah pergi. Penegasan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan cinta yang sudah dikhianati. Ada analogi yang sangat kuat dalam liriknya mengenai barang yang sudah dibuang tidak akan diambil kembali. Imam Arifin membawakan lagu ini dengan nada yang mantap dan berwibawa. Karakter suara baritonnya memberikan kesan bahwa pernyataan dalam lirik tersebut bukanlah sebuah kemarahan yang meledak-ledak, melainkan sebuah keputusan final yang dingin dan dewasa. Musiknya kental dengan nuansa dangdut era 90-an, perpaduan harmonis antara tiupan suling yang meliuk-liuk, petikan gitar elektrik yang khas, dan ketukan kendang yang stabil. Pendengar, untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Karena sore hari ini kami hadirkan deretan lagu dangdut yang hits era 2000-an hingga era 90-an untuk menemani aktivitas sore hari Anda yang lagi duduk bersama keluarga yang sedang bersama

Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda tepat di pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan.

kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.

Setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas.

0: SDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini barukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi saya kan tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan?
0: Oh ya.

0: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Moto Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.

0: yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Bu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Delis.
1: Baik. Kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan, Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur.
2: Masih ada, ya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam suatu program ada pro dan kontra. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Ibu. Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga

0: pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu.

0: sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan

Pendengar, Nusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mendiri

0: asta cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura, bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma

0: bermanfaat dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desa

0: Kini, ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
1: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
0: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
1: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
0: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
1: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
0: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan.

0: masyarakat.
1: Kalau proses sampai pembakaran itu hari satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
0: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah

0: yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian

0: pengangkutan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga

0: Tidak Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopinya semua kita
3: dimakan. Ini kan ini dua kali, ini baru berapa kali.
2: Dengan batu briket.
3: Lama, berkali itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana.

lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga

untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Air.

DPR RI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan

0: latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan.

0: Pesta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Karena ada isu yang di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Kan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis,

Mendengar Pro 1 RRI SPL Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua edisi Kamis 21 Mei 2026. Dengan berita utama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen. Maksud kami musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Arlan Mtheo mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah. Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang Ende menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten Ende. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
1: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru masuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Nah sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau menerima konfirmasi ke Bulog, kami siap menerima. Target tahun ini kita untuk Kabupaten Ende 175 ton untuk beras petani.
0: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Ende tahun ini.
1: Mungkin kami sedikit menambahkan, apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap beras petani.
0: Bulog Ende menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Laporan Christian Dimau.
3: Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimau menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4: Anak yang dulunya alpha ini dampaknya positif. Anak yang dulu alpha dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari, pagi, jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Ada kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 anak pegawai. Lain daripada itu petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami. Kemana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar gitu.
3: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
4: Sangat membantu gizinya. Dulu itu mau sakit nih, banyak sekali yang sakit-sakit. Sekarang dan ada MBG sangat membantu.
3: Ia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dari proactive chasing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya disampaikan oleh Alotani.
1: Berdasarkan secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
2: Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing, bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
1: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD PLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
2: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Cemadu, mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
1: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks pelayanan publik, haknya yang harus didahului, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak pelayanan publik.
2: Jasa Raharja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk ke RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu. Selengkapnya disampaikan oleh Egi Araujo.

0: pergantian RT RW di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu telah masuk pada rapat dengar pendapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan, saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
1: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
2: Ya, ini RDP kedua terkait Kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SKD tinjau kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi ya, itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat Atambua Selatan, Tata PN Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah di musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di Kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara keseluruhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Orang bukan orang lain, nggak saudara semua. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi. Sebagai pulang dan damai.
0: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
3: Mendengar beralih ke informasi lainnya, ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
4: PT Filosi Exider Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
5: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
4: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
6: Diharapkan dengan bagan apung ini nelayan NTT khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur di mana wilayah perairannya itu sangat luas bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
7: NTT ini sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perkebunan bisa
4: Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan Dandim 1627 Rotendaus, sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah. Bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan, pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendau dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komoditas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendau dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, bisnis asisten, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
9: KDKMP Rotendau saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir semasa saya dapat, Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP, diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendau ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dan melalui dengan organisasi yang telah dibentuk, BA-BA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
8: Dandim 1627 Rotendau Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disantiadi Wicaksono menambahkan, keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya, KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
9: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus, ikhlas, pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalisasi untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
8: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendau. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno

45. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI

Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Info cuaca BMKG.
11: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore Robi.
12: Selamat sore Kak.
11: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robby Aji, yang merupakan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate terkait informasi cuaca untuk hari ini dan juga esok hari. Sore hari ini di sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat, cuacanya cerah berawan. Kemudian cuaca cerah berawan ini akan bertahan hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca hari Jumat 22 Mei 2026, pada saat pagi cuaca diperkirakan cerah berawan, pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal, kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga dini hari. Kemudian untuk suhu udara di sini mencapai 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,4 meter. Kemudian untuk di Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,7 meter. Kemudian untuk Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,4 meter. Kemudian untuk arah angin di perairan, keempat perairan tadi, untuk arah anginnya diperkirakan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
11: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Baik Kak, dan terima kasih kembali.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Masih bersama Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tidak terasa beberapa menit ke depan sudah menunjukkan pukul 18. Itu tandanya penyiar Anda, Nur Astan, pamit dari ruang dengar Anda dan akan kembali esok hari, edisi Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunuh, jangan menti.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

@RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulian Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Apa kabar Anda sore hari ini pendengar? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya. Ya, walaupun hari ini mungkin cukup melelahkan, semoga semangat Anda tetap terjaga. Mendengar sore seperti ini paling cocok ya, ditemani obrolan ringan, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana jadi lebih hangat begitu ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, di tempat kerja, ataupun yang sedang menikmati waktu santai di rumah, jangan kemana-mana ya pendengar, karena saya Yulian Amul akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan menghadirkan program-program menarik di ruang dengar Anda, mulai dari musik dan juga informasi yang akan siap menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Masih di Pro 1 RRI Lawan Maju Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan kembali berbagai informasi terbaru dan juga menarik yang telah kami rangkum khusus untuk menemani sore Anda hari ini. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Maju sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Jalan Aruteng Areo Kedindi, KM210 dan Jembatan Wepesi jadi fokus preservasi PPK 3,3. Dengar, ruas Jalan Nasional Ruteng Reo Kedindi dan jalur batas kota Ruteng menuju KM210 menjadi fokus preservasi PPCN di wilayah NTT melalui PPK 3,3 Ruteng. Tak hanya jalan, jembatan Wepesi di Kecamatan Reok juga masuk dalam agenda penanganan tersebut. Sejak dimulai pada 20 April, realisasi progres proyek telah menyentuh angka 40% hingga Mei 2026. Paket pekerjaan ini ditargetkan rampung total pada 31 Desember 2026. Pengerjaan preservasi jalan tersebut difokuskan untuk menjaga kondisi ruas jalan nasional agar tetap optimal, sekaligus meningkatkan standar kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan di wilayah Manggarai dan juga Manggarai Timur. Sejumlah item pekerjaan kini tengah dikerjakan, meliputi pengaspalan pada beberapa segmen jalan, rehabilitasi minor, penambahan lubang atau patching, perbaikan drainase, hingga perbaikan pasangan batu. Selain itu, pendengar, pembangunan saluran mortar juga dilakukan pada titik-titik yang belum memiliki sistem pembuangan air yang memadai. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintas jalur rawan longsor. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang akan terus menghadirkan berbagai program menarik ya di ruang dengar Anda, mulai dari musik dan juga informasi ya yang siap menemani aktivitas Anda malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, yaitu terkait Bunda Literasi Manggarai dorong sekolah-sekolah bentuk komunitas hebat. Pendengar, Bunda Literasi sekaligus Ketua TPPKK Kabupaten Manggarai, Meldianti Hagur Marcelina Nabit, mendorong seluruh sekolah di Kabupaten Manggarai untuk mulai membentuk komunitas debat sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi dan juga kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut diutarakannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis literasi informasi di Aula Renaka Kantor Bupati Manggarai pada Selasa 19 Mei 2026. Menurutnya, kemampuan literasi anak perlu terus diperkuat sejak dini, terutama di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Meldianti menjelaskan bahwa penguatan literasi dapat dimulai dari kebiasaan membaca, hal-hal yang disukai agar anak lebih mudah memahami informasi dan belajar secara mandiri. Setelah itu, anak juga perlu didorong untuk menulis kembali isi bacaan yang telah mereka pahami tersebut. Ia menilai pembentukan komunitas literasi tidak bisa dilakukan secara seragam. Guru perlu memetakan minat dan potensi setiap siswa agar kegiatan yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat berjalan dalam jangka yang panjang. Selain itu, pendengar, Meldianti juga menegaskan bahwa kemampuan literasi tidak hanya diukur dari kemampuan membaca dan juga menulis semata. Menurutnya, penguatan literasi juga harus menyentuh berbagai aspek kecerdasan, mulai dari kognitif, sosial, afektif, psikomotorik, hingga spiritual. Dalam hal ini, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi dan membentuk karakter peserta didik. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga menjadi pengasih, pengasuh, dan juga pengarah bagi perkembangan kemampuan anak di sekolah. Meski demikian, ia menekankan bahwa fondasi utama literasi tetap berasal dari keluarga. Karena itu, pendengar, orang tua diharapkan mampu menciptakan suasana rumah yang nyaman agar anak terbiasa membaca, belajar, dan berdiskusi sejak dini. Ia menilai rendahnya literasi informasi membuat seseorang lebih mudah terjebak dalam keputusan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sosial. Masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi serta menyaring informasi di era digital. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa.
2: Dan kalau ada
1: ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Tanya untuk penjualan.
1: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
0: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
4: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
2: Ya. Optimis akan bisa itu.
4: Secepatnya.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
6: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
6: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
7: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
8: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Strait Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa. Terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya kemasan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pelajari satu-satu, indukan ini banyak nih. Mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
7: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha.

0: di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
4: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
3: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
3: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
6: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
7: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini tadi itu itulah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya? Sekarang kita biasa di campur. Ya, berapa kalau pakai itu? Berterang lagi, deh. Ada. Iya, harus segalanya lah. Iya. Lagi, nanti
6: dulu ya. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
8: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
9: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
8: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin untuk Menu Hakim Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
10: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak.
11: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
10: buat kita semua. Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui siaran Mimbar Agama RRI ND. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, penutup para nabi, yang insyaallah kita harapkan syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengaran siaran Mimbar Agama yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam kelima bulan Zulhijjah, bulan yang memiliki kemuliaan dan nilai sejarah Tauhid yang akan selalu diingat dan diteladani oleh umat Islam seantero jagat raya. Bulan untuk mengenang kisah perjalanan kehidupan berkeluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan tantangan keimanan. Oleh karena itu, Mimbar Agama malam ini kami bawakan dengan judul Membentuk Generasi Qur'ani ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar yang dirahmati Allah, keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak menjadi sosok yang soleh terukir indah dalam tinta emas sejarah, yang kemudian akan selalu diingat dan dimaknai oleh berjuta-juta umat Islam di berbagai negara dalam suatu momentum, yaitu peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Model pendidikan Nabi Ibrahim itu sebenarnya bisa ditelusuri di dalam Al-Quran. Bahkan, pola pendidikan yang diterapkan oleh kekasih Allah ini dijelaskan secara terperinci dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar rahimakumullah, setidaknya terdapat 7 cara atau metode mendidik anak yang bisa kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, mengutamakan kesalehan di atas kecantikan dan kekayaan dalam memilih pasangan hidup. Ini adalah awal seorang calon suami sekaligus calon ayah mempersiapkan calon anak sebagai generasi penerusnya, yaitu memulai dari memilih calon istri sekaligus calon ibu dari anak-anaknya. Karena istri yang akan mendampingi kita selamanya, maka perlu selektif dalam memilih pasangan hidup. Jika salah akan bisa fatal akibatnya di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, Nabi Ismail lahir dari buah pernikahan Ibrahim dengan Siti Hajar, seorang budak hadiah dari Raja Mesir. Namun di balik kelembutannya, ia juga memiliki keteguhan hati dalam komitmen perjuangan bagaikan batu karang, tidak hancur ketika dihantam oleh gelombang samudra.
Kendati seorang budak yang juga tak cantik apalagi kaya, tapi Siti Hajar adalah hamba yang beriman, berhati mulia, dan berakhlak terpuji, serta taat dan loyal kepada suami. Memilih istri yang soleha merupakan prasyarat awal untuk melahirkan keturunan yang soleh, sebab istri akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum anak bersekolah di luar rumah. Guru pertama anak-anak adalah bapak dan ibunya sendiri. Bertolak dari rumah inilah bangsa dan negara akan dibangun. Seorang pujangga Arab, Hafiz Ibrahim, berkata, "Ibu adalah madrasah. Jika engkau menyiapkan keduanya dengan baik, berarti engkau membangun moral masyarakat secara keseluruhan. Ibu adalah taman. Jika engkau pelihara dengan menyiraminya, maka ia tumbuh rindang sehingga menjadi tempat berlindung yang amat nyaman. Ibu adalah mahaguru pertama. Pengaruhnya dirasakan sepanjang zaman. Oleh karena itu, para calon-calon suami, hendaklah ketika memilih wanita untuk menjadi istri sekaligus calon ibu untuk anaknya, tirulah apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Metode kedua adalah menjadi teladan yang baik atau uswah hasanah bagi anak. Pendengar yang dirahmati Allah, karakter anak merupakan copy paste orang tuanya. Pepatah Arab mengatakan, "Ma fil abai fil abnai." Apa yang menjadi karakter, kebiasaan bapak ibu akan terwariskan kepada anak. Apa yang dimakan, pakaian, akhlak, kebiasaan orang tua akan membentuk kejiwaan anak. Suasana rumah menjadi kurikulum awal dalam menata ulang struktur kepribadian anak. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi, anak bukan hanya menjadi penyejuk hati orang tua atau permata dan kebanggaan orang tua, tetapi menjadi amanah dari Allah. Jika kita menyia-nyiakan amanah ini, anak dan istri bisa menjadi musuh dalam selimut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim adalah metode keteladanan. Dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang menjelaskan bahwa Ibrahim adalah uswatun hasanah, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mumtahana ayat 4 dan 6. Yaitu
Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu adalah permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surah Al-Mumtahana ayat 4. Dalam Quran Surah Al-Mumtahana ayat 6 juga dikatakan bahwa sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologi anak, seorang anak cenderung meniru terhadap orang-orang sekitarnya, terutama orang tua. Disinilah diperlukan keteladanan yang baik bagi orang tua, baik soal keimanan, ketaatan, beribadah, sikap, pengorbanan, maupun perilaku sehari-hari. Pendengar RRIND yang dimuliakan Allah, metode ketiga adalah memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Para pendengar, setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, Nabi Ibrahim mengantarkan mereka ke suatu tempat yang sepi dan tandus bernama Bakkah, yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Kawasan yang membuat orang menangis jika melihatnya, karena ahli geologi mengatakan bahwa di sana tidak terdapat tanda-tanda kehidupan di lahan yang gersang itu. Lalu Nabi Ibrahim pun bermunajat agar tempat itu diberkahi dan baik untuk perkembangan mentalitas anaknya. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Pendengar yang dirahmati Allah, jika lingkungan baik akan mudah membentuk perilaku anak. Demikian pula berlaku sebaliknya. Jika lingkungan hidupnya buruk, maka kecenderungan anak berperilaku buruk pun akan besar. Jadi perhatian orang tua diperlukan untuk memonitor pergaulan anak-anaknya. Perhatian itu dimulai dari memilih sekolah yang memperhatikan pembinaan sikap keberagaman dan akhlak mulia, hingga memilih lingkungan untuk tempat tinggal
yang kondusif dan mendukung perkembangan mentalitas anak ke arah positif. Agar orang tua tidak dijuluki dayut karena membiarkan anak terjerumus dalam platform media sosial yang merusak bahkan pergaulan yang tidak dibenarkan syariat. Pendengar yang dirahmati Allah, metode keempat adalah mengedepankan dialog atau komunikasi dengan anak. Dan hal ini sekarang nampak sangat kurang terjadi di antara keluarga kita karena masing-masing anak, bahkan orang tua pun lebih sering asik dengan gadget masing-masing. Seringkali anak tidak dipahami oleh orang tua. Wajar karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Disinilah diperlukan dialog antara dua generasi. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana bahwa ketika perintah penyembelihan Ismail putranya, ketika Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya, ia memanggil Ismail menggunakan narasi yang dialogis. Ya Bunaya, atau wahai anakku sayang. Kata itu merupakan panggilan penuh kasih, komunikatif antara seorang ayah dan anak. Sisi demokratisnya tampak ketika Ibrahim meminta pendapat Ismail tentang perintah penyembelihan. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Pelajaran yang bisa diambil dari cara Ibrahim ini adalah bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, kecuali hal yang prinsip seperti ketaatan beragama atau keimanan. Orang tua jangan menampilkan diri sebagai sosok yang ditakuti anak, tetapi jadilah sosok guru yang disayangi, dihormati, bahkan bisa menjadi diidolakan oleh anak sendiri. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah, metode kelima adalah mencintai anak karena Allah. Hal ini tampak ketika Ibrahim rela mengorbankan Ismail ketika diminta Allah untuk menyembelihnya. Ketaatan kepada Allah mengalahkan perasaan Ibrahim yang demikian merindukan anak setelah lama berpisah. Kisah ini mengajarkan agar mencintai anak semata-mata karena Allah. Sebab jika kecintaan anak melebihi cinta kepada Allah, maka malapetaka akan ditimpakan dalam kehidupan keluarga itu. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24 disebutkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum uktarafatumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih
wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Metode keenam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah melibatkan anak dalam beribadah dan beramal. Ibnu Katsir dalam kitab Kisah Al-Anbiya menjelaskan, Ismail turut membantu Ibrahim mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah yang rusak. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi sebagai orang tua, mari kita ajak anak-anak kita ke masjid untuk salat berjamaah. Mari kita bawa anak-anak kita ikut pengajian, sehingga kebiasaan baik yang kita tanamkan sejak kecil akan terus terbawa hingga anak-anak kita dewasa. Dan terakhir adalah metode pendidikan yang kita bisa tiru dari Nabi Ibrahim adalah memperbanyak doa agar dikaruniai anak yang saleh dan saleha. Kedati seorang Nabi Allah dan kekasihnya Allah, tetapi Nabi Ibrahim tetap bermohon atau berdoa agar dikaruniai anak yang saleh. Doa Nabi Ibrahim terangkum dalam surah As-Saffat ayat 100, yaitu Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Doa itu mengajarkan bahwa mendidik anak tidak bisa dengan usaha lahiriah belakas, tapi juga butuh kepasrahan jiwa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak saleh di samping mengoptimalkan ikhtiar lahir juga usaha batin. Ibrahim mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin atau imam yang diiringi dengan doa. Luqman, manusia saleh, mendidik anaknya menjadi anak yang berlaku adil, bukan bersifat zalim. Begitu pula Nabi Ibrahim mendidik anaknya agar tidak zalim terhadap diri sendiri karena melanggar perintah atau melaksanakan larangan Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan dibarengi dengan doa, maka kita sebagai para orang tua jangan pernah lelah dan letih untuk berdoa kepada Allah agar selalu diberi keturunan yang soleh dan soleha, seperti doa Nabi Ibrahim tadi. Karena anak adalah tabungan akhirat orang tuanya. Di tangan anaklah bagaimana kehidupan orang tua akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya tutup mimbar agama malam hari ini dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah
kepada kami keturunan yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ketika menyebut perempuan hebat dalam Islam, nama Khadijah binti Khuwailid selalu berada di urutan pertama. Ia adalah istri pertama Rasulullah sekaligus sosok pengusaha sukses di kota Makkah. Di tengah masyarakat yang masih membatasi peran perempuan, Khadijah tampil sebagai pribadi mandiri, cerdas dan dihormati. Ketika wahyu pertama turun, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman. Ia menguatkan Rasulullah di saat genting, menenangkan beliau dengan keyakinan dan kasih sayang. Bukan hanya dukungan moral, Khadijah juga mengorbankan harta dan kenyamanannya demi perjuangan Islam. Dari Khadijah, kita belajar tentang keteguhan iman, loyalitas, dan keberanian mengambil peran. Sosoknya membuktikan perempuan dapat menjadi tiang penopang perubahan besar dalam sejarah umat Islam.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo untuk menjadi teman di malam hari ini. Dan pendengar, semoga malam ini malam yang bisa menenangkan pikiran Anda begitu ya. Dan untuk Anda ya yang malam ini sedang beraktivitas ataupun sedang bersantai-santai di rumah ya, supaya malam Anda makin hangat, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami secara langsung melalui frekuensi FM 91,7 MHz

0: Wah, banyaknya isi bubuku hari ini. Ya, yang ini juga banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan. Kakek pasti senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah gubuk bambu.
2: Kek, kakek.
3: Ya, Lara, ada apa?
2: Kakek udah makan belum?
3: Belum.
2: Oh ya, kek, coba tebak apa yang ku bawa ini?
3: Apa, Lara?
2: Ini, kek, saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada bie gulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
3: Aduh, Lara. Makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
2: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan aku belikan makanan enak. Sekali-kali gak salah kan, kek, kita makan enak?
3: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda. Harus makan yang banyak.
2: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
3: Ah, kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
2: Nah, gitu dong, kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek dan yang keras-keras, biarin untuk aku.
1: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya, sekalipun dalam kemiskinan. Penuh dengan canda dan tawa, rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah. Beberapa hari ini, bubu, alat menangkap ikannya selalu kosong, sehingga Ilara dan kakeknya harus menahan lapar.
4: Oh, ini bubunya. Nah, bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang. Mujair, akan aku makan semuanya. Segitu belum kenyang. Di mana lagi taruh bubunya? Ini dia. Wah. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Bah, ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, brewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Siapapun dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.

0: baru kenyang perutku. Mumpung waktu masih gelap, aku akan bersandar di bawah pohon ini.
1: Bersandar lagi? Enak-enak makan tangkapanku. Akan aku dekati dia. Nah, mati kau sekarang.
0: Aduh, lepaskan jenggotku. Aduh,
1: sakit. Lepaskan. Tidak. Kau telah memakan isi bubuku. Sekarang kau harus mati.
0: Ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Aduh, sakit. Ampun.
1: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
0: Aku minta maaf, anak muda. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Ki Urup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
1: Apa ini? Uang kepeng?
0: Iya, uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah, nak.
1: Untuk apa uang kepeng itu?
0: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
2: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong, bahkan semakin banyak. Ada pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara, sementara raja dan putri duduk di depan.
3: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
2: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
4: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
1: Tidak, yang tidak berani.
2: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
1: Iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
4: Nah, begitu baru gentleman.
1: Baiklah. Oh iya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
2: Ilara menghantakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
1: Ki Urup, tolong aku. Kia!
2: rakyat begitu memecah alam. Mereka mengangkat-angkat ilang.
3: Karena Ilaro berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
5: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
3: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
2: Begitulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Lobang Senjata. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan atau mendengarkan drama radio pendek ya, yang mengangkat tema terkait lubang senjata yang diproduksi oleh RRI Denpasar. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program acara Komunitas Bicara di Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan memutarkan kembali rekaman obrolan Komunitas Bicara yang mengangkat tema terkait Momang Lino, Gerakan Sunyi Anak Muda Menjaga Alam, yang dipresenteri oleh saya sendiri, Yulin Amul, dan juga narasumbernya, Lian Alabut.

0: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRISP Labuan Bajo.
1: Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang tenang dan penuh makna untuk Anda ya. Dan pendengar, di tengah berbagai persoalan di lingkungan yang kita hadapi saat ini, ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak tidak dengan suara yang kuat, melainkan melalui aksi nyata yang perlahan membawa perubahan. Sebuah gerakan sunyi namun berdampak. Dan pendengar, topik obrolan kita malam ini yaitu Mumalino, gerakan sunyi anak muda menjaga alam. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama ketua komunitas Mumalino yaitu Kalian Labut. Selamat malam Kalian.
3: Selamat malam Kak.
2: Apa kabar malam ini Kalian?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Oke, puji Tuhan. Baik, Kalian terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI malam ini. Baik, pendengar, tentunya menarik untuk kita ketahui lebih jauh bagaimana sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian ini bisa berkembang dan memberi dampak bagi lingkungan di sekitar. Untuk itu kita akan langsung berbincang bersama Kalian Labut guna menggali cerita dibalik terbentuknya komunitas Mumalino ini. Baik, Kalian boleh diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Mumalino ini. Silakan Kak Lian.
3: Ya, terima kasih Kak. Komunitas Mumalino itu lahir dari kegelisahan nyata dari teman-teman muda yang berada di 6 desa yang ada di Kabupaten Manggarai dan satu desa di Manggarai Timur yaitu di Desa Colo.
2: Oke.
3: Yang di mana kegelisahan itu yang pertama itu menurunnya kualitas hasil panen. Karena ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, terus menurunnya debit air, terus peningkatan suhu. Nah dari situ sebagai anak muda ini mulai terketuk hatinya dengan bergabung di koalisi pangan baik yang dimana fokusnya itu membawa isu perubahan iklim, baik itu di lingkungan pangan. Seperti itu sih Kak.
2: Oke, menarik sekali ya Kak ya. Jadi gerakan ini ternyata lahir dari kepedulian yang sederhana, dari melihat kondisi lingkungan di sekitar yang mungkin mulai berubah atau kurang terjaga gitu ya. Dan hal seperti ini seringkali kita lihat, tapi tidak semua orang memilih untuk bergerak. Dan yang luar biasanya pendengar, dari kepedulian kecil itu justru tumbuh menjadi sebuah gerakan bersama yang melibatkan banyak orang. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan besar memang selalu berawal dari langkah kecil ya Kalian ya, asalkan dilakukan dengan niat dan konsistensi. Baik, Kalian apa makna dari Mumalino dan nilai apa yang ingin dijaga begitu?
3: Ya, kalau Mumalino itu bukan sekedar sebuah nama komunitas, tapi tetapi memiliki makna yang paling dalam. Kenapa kami beri nama Mumalino itu? Kalau di dalam diartikan dalam bahasa Manggarai itu, Mumang itu berarti peduli atau merawat atau bisa
2: menjaga gitu ya.
3: Menjaga, ya, benar. Okay. Dan Lino itu diartikan lingkungan atau bumi begitu. Nah, gerakan ini lahir itu membawa nilai perubahan. Yang di mana kondisi tempat tinggal itu sudah mulai bisa dikategorikan udah mulai terdampak. Terus kami peduli itu terhadap warisan yang harus dijaga seperti kearifan lokal yang pernah dilakukan oleh nenek moyang, terus kami juga punya nilai kebersamaan, gotong royong, yang punya kepedulian terhadap alam.
2: Okay.
3: Dan kami punya tanggung jawab yang besar, yang dimana kalau bukan kita yang merawat dari sekarang, bagaimana regenerasi ke depan? Jangankan pikir ke depan, 5 tahun, jangan pikir ke anak cucu kita atau regenerasi generasinya kita nanti. 5 tahun ke depan aja, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, mungkin akan berdampak lebih besar. Okay. Seperti itu sih, Kak.
2: Baik, jadi kalian Momang Lino ini memiliki makna yang sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya sekedar nama komunitasnya saja, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup, bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam. Dan di sini kita diingatkan bahwa alam bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan dihormati. Dan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap lingkungan menjadi hal yang akan terus dijaga dalam gerakan ini. Baik, kalian bagaimana Lian, kalian maksud kami ya, melihat kepedulian anak muda saat ini terhadap lingkungan?
3: Ya, kalau kepedulian anak muda saat ini mungkin bisa dibilang cukup beragam. Ada yang sudah mulai sadar dan ingin terlihat dalam isu lingkungan dan pertanian.
2: Okay.
3: Tetapi masih banyak juga teman-teman muda ini yang kurang menarik terhadap isu lingkungan. Tetapi melalui gerakan Momang Lino, kami melihat bahwa sebenarnya anak muda ini memiliki potensi yang besar, tetapi tidak diberi ruang yang cukup.
2: Oke.
3: Nah, contoh nyatanya yang sering kami lakukan di lapangan selama ini, kami melakukan sosialisasi di tingkat desa. Nah, teman-teman Momang Lino ini yang ada di 6 desa itu terdiri dari Desa Taal, Desa Rai, Kacong, Bangka Lelak, wilayah Kota Ruteng.
2: Oh, ternyata desa luas Bebo juga ya, Kak ya?
3: Iya, ya, desa Bebo, dan satunya di Colol.
2: Oke.
3: Okay. Nah, awal mulanya kami melakukan sosialisasi di tingkat desa, terus di teman-teman muda melalui OMK yang ada di paroki. Memang ada yang tertarik untuk bergabung, tetapi ada juga yang sebagai penonton, dan itu cara kami untuk mendekatkan diri
2: okay,
3: ke mereka, ya, mendekatkan diri ke teman-teman muda ini dengan aksi nyata secara langsung. Contohnya penanaman bambu di Bangka Lelak, termasuk di Desa Taal, terus mendorong pertanian organik yang ada di 6 desa dampingan juga. Seperti itu sih, Kak.
2: Okay.
3: Memang ada yang tertarik, ada juga yang sebagai penonton, tetapi kami tidak pernah putus asa untuk mengajak teman-teman muda sih, Kak.
2: Oke, ya. Khususnya di Manggarai gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak. Kalau kita lihat, sebenarnya banyak anak muda yang sudah mulai peduli terhadap isu lingkungan begitu. Hanya saja, mungkin mereka belum menemukan ruang atau wadah untuk menyalurkan kepedulian tersebut. Dan disinilah pentingnya komunitas seperti Momang Lino ini sebagai tempat berkumpul, berbagi ide, dan bergerak bersama. Dan karena ketika kepedulian itu difasilitasi, maka akan berubah menjadi aksi nyata yang bisa berdampak ya. Dan kalian terima kasih atas cerita yang sangat inspiratif ini ya. Dan juga pendengar, perbincangan kita malam ini masih akan terus berlanjut. Namun saat ini kami akan menghadirkan satu lagu untuk menemani malam Anda. Tetap bersama kami di program Komunitas Bicara Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul dan narasumber kita malam ini Kalian Labut ya, yang akan menemani Anda di program acara Komunitas Bicara malam ini. Dan pendengar juga Kalian Labut, kita lanjut obrolan kita ya.
6: Iya Kak, boleh.
5: Baik, kalian kira-kira apa saja kegiatan nyata yang sudah dilakukan oleh Komunitas Momang Lino hingga saat ini?
6: Ada beberapa kegiatan nyata dari teman-teman Komunitas Momang Lino ini sejak tahun 2022.
5: Okay.
6: Itu yang pertama itu kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial dan kampanye langsung melalui sosialisasi di tingkat sekolah. Terus penanaman bambu di beberapa titik yang ada di Kabupaten Manggarai, termasuk kerjasama kemarin dengan PMK Toroki Borong.
5: Oke.
6: Okay. Terus pengembangan pangan lokal di tingkat masyarakat dengan mendorongnya melalui kesadaran untuk kembali ke menanam sorghum dan umbi-umbian sebagai pangan konsumsi harian.
5: Okay.
6: Dan mendampingi kelompok tani, khususnya melibatkan anak muda dan orang tua untuk mendorong kesadaran dengan konsep pertanian cerdas iklim.
5: Oke.
6: Ada beberapa kelompok yang kami dampingi sampai saat ini di Desa Rai itu ada dua kelompok. Terus di Kajong kemarin ada satu kelompok pemetaan pangan lokal dan mendorong teman-teman muda untuk meregenerasi pertanian berkelanjutan. Terus di Desa Lewo itu dampingan kelompok kopi. Terus di Desa Tal ada dua kelompok, satu gerakan anak muda, terus satunya lagi orang tua kami yang fokus pertanian hortikultura dengan konsep kimia, tetapi kami berlahan untuk merubah mindset senyata yang kami lakukan. Dan sekarang sudah berjalan cukup luas dan dampaknya sudah ada 30 orang dampingan kami yang ada di Desa Tal. Terus konsep virasa hijau, pengembangan hasil pangan girai. Contohnya kemarin itu kacang tanah diolah dengan konsep ramah lingkungan. Terus teman-teman yang di Ruteng ini fokusnya ini olahan pangan kue dari sorghum. Terus baru-baru kami melakukan advokasi kebijakan dengan dinas-dinas terkait tiga kabupaten yang ada di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Nah, sekarang masih berjalan lebih ke kebijakan isu perubahan iklim dengan NGO yang NGO lokal yang ada di tiga kabupaten yang ada. Nah, sekarang kami sebagai teman-teman muda ini lebih ke fokus mendorong pertanian organik. Seperti itu sih, Kak.
5: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Jadi gerakan ini tidak hanya berhenti pada ajakan atau wacana begitu ya, pendengar, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, mulai dari kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan hingga upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Dan hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara bersama dan terus-menerus, dampaknya akan sangat besar. Baik, kalian apa tantangan terbesar yang sering dihadapi hingga saat ini?
6: Ya, kalau berbicara tantangan di komunitas Memelino ini, kami merubah tantangan itu menjadi peluang. Nah, salah satu yang terasa adalah yang paling susah itu merubah pola pikirnya masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Contohnya di bidang pertanian.
5: Oke, mungkin masih primitif ya, Kak ya?
6: Ya, contohnya di bidang pertanian ini, petani rata-rata dengan besarnya mendorong pertanian yang konsepnya kimia. Tapi kami perlahan untuk mulai merubah dengan maksud nyata itu tadi, makanya kami buat konsep itu tantangan sebagai peluang. Dan terus bukan dari masyarakat itu sendiri, tetapi dari akan dari orang terdekat kami, yaitu orang tua, yang dimana pada dasarnya kan Manggarai pada umumnya untuk di bidang pertanian kalau belum berkeluarga, tetapi tidak boleh memiliki lahan secara hak waris, begitu sih, Kak. Nah, tantangan-tantangan ini, kami merubah secara berlahan, walaupun dengan aksi-aksi kecil, contohnya itu membuat tanaman contoh di lingkungan perumahan dengan konsep gizi seimbang dan tata lingkungan. Nah, terus tantangan juga dari teman-teman muda ini, dari jangan dengan tantangan dari luar, tantangan dari teman-teman komunitas ini pada awalnya sulit sekali untuk membuat rasa kepercayaan diri secara secara perorangan di teman-teman muda. Kira-kira bagaimana kita menjalankan komunitas ini ke depan seperti apa? Nah, dari 2022 kami sering sekali melakukan peningkatan kapasitas dengan kolaborasi lintas NGO untuk mendorong tingkat kesadaran kami sebagai komunitas, untuk mendorong pengetahuan kami bagaimana sih konsep pertanian berkelanjutan, untuk mendorong advokasi kebijakan. Terus bahkan pelatihan bagaimana cara kami untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim ini melalui jurnalisme warga.
5: Oke. Baik, baik, kalian memang ini menjadi bagian yang sangat realistis dalam sebuah gerakan ya. Tidak selalu berjalan mulus, pasti ada pasti selalu ada tantangan yang harus dihadapi begitu. Baik, itu dalam menjaga konsistensi anggota, membangun kesadaran masyarakat atau keterbatasan fasilitas dan dukungan. Baik, kalian seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam gerakan ini?
6: Ya. Bagi kami komunitas Memelino ini, gerakan masyarakat ini bukan sebuah dan bukan sebuah sebagai penerima manfaat, tetapi bagian utama dalam gerakan. Tanpa keterlibatan masyarakat, mungkin gerakan ini tidak bisa berjalan. Partisipasi masyarakat itu kami membutuhkan tenaga yang konsisten, pemikiran, pun dukungan moral sangat penting untuk memastikan keberlanjutan gerakan. Ketika masyarakat mulai merasa memilih bahwa lingkungan itu adalah sebagai jiwanya kita, tapi gerakan ini benar-benar hidup dan berkembang.
5: Oke. Oke, baik, betul sekali kalian, gerakan seperti ini mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan ketika masyarakat itu terlibat, maka gerakan ini tidak hanya menjadi milik komunitas ya, tetapi menjadi gerakan bersama yang lebih luas dan berkelanjutan. Baik, kalian apa harapan kalian sendiri untuk masa depan dari gerakan Momang Lino ini?
6: Kalau harapan kami dari teman-teman Momolino ini, ini kami berharap terus berkembang dan menjangkau lebih luas lagi.
5: Oke.
6: Banyak volunteer teman-teman muda, dan kami ingin terlihat semakin banyak generasi yang kembali ke desa untuk bisa sebagai lokal champion di tingkat desa mendorong sebuah perubahan nyata di bidang pertanian atau di bidang pangan dan isu lingkungan.
5: Okay.
6: Dan di sisi juga berharap teman-teman yang ada di tingkat desa benar-benar bekerja dan mampu menjaga keseimbangan. Awal kami tekankan bahwa alam juga bagian dari jiwanya kita untuk menjaga kelestarian.
5: Oke. Okay. Sangat inspiratif ya kalian ya. Silakan kalian lanjut dulu.
6: Kami berharap memang sampai saat ini teman-teman komunitas kami berjumlah 36 orang. Dengan adanya kampanye melalui RRI Labuan Bajo ini, semoga banyak yang berpartisipasi.
5: Amin.
6: Sebagai bergabung sama-sama mendorong isu perubahan iklim. Walaupun tidak secara komunitas, berharap juga secara mandirilah untuk mulai aksi nyata, mulai dari sekarang sih.
5: Oke. Baik, sangat inspiratif sekali ya kalian ya. Harapannya tentu agar gerakan ini terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang, khususnya bagi anak muda kita di Manggarai begitu ya. Dan semoga makin banyak yang bergerak untuk ikut peduli dan terlibat langsung dalam menjaga lingkungan. Dan tentu saja, semoga gerakan ini bisa memberikan dampak ya nyata yang akan berkelanjutan gitu. Dan kalian apa pesan untuk pendengar atau anak muda di Manggarai agar lebih peduli terhadap lingkungan?
6: Ya, pesan penutup ini bukan hanya untuk anak muda tetapi untuk warga Nusa Lale. Ya, mulailah lakukan mulai dari langkah-langkah atau hal-hal yang kecil. Dengan cara kita ke pasar itu membawa tas sendiri, ke kebun, ya kalau kita ke kebun membawa tumbler, begitu sih Kak. Itu pun aksinya kecil, itu akan berdampak
5: besar,
6: sangat
5: besar.
6: Okay. Ya. Terus, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, seperti apa generasi Nusa Lale ke depan? Itu makanya kita harus sama-sama mendorong kesadaran masyarakat bahwa perubahan iklim ini bukan suatu hal yang kecil, tetapi ini adalah dampak nyata yang ada di Nusa Lale. Nah, contohnya, contoh nyata kecilnya, di desanya saya itu di Desa Tal, sebagai mungkin bisa dikategorikan lumbung pangannya Kabupaten Manggarai.
5: Oke.
6: Tetapi dengan penggunaan pupuk, terus pemanfaatan lahan yang terus menerus, tidak merubah, tidak pernah melakukan penerapan merubah pola tanam, itu akibat peningkatan hama penyakit, penurunan hasil panen. Terus, dan yang paling penting ini tingkat kerusakan alam. Dengan menggunakan pupuk kimia atau obat-obatan kimia, banyak sekali botol atau kemasan-kemasan obat di emperan pematang. Hari atau bahkan satu minggu satu kali di melakukan penyemprotan, setiap satu minggu kita membuang botol obat di pematang. Terus setiap kali kita melakukan penyemprotan,

0: ladangnya kita kalau kita benar-benar melakukan secara adat begitu.
1: Oke. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan dilanjutkan kalian.
0: Kita berharap teman-teman muda ini untuk mulai menyadarkan diri walaupun dengan langkah-langkah kecil seperti kita membawa botol itu tadi, pakai tumbler, terus ke pasar pakai tas injil seperti itu juga.
1: Oke. Baik pendengar, ini menjadi pengingat yang sangat penting untuk kita semua ya, bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika dilakukan bersama-sama, hal kecil itu akan menjadi gerakan yang sangat besar yang bisa membawa perubahan. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita malam hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga alam bisa mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di komunitas Bicara malam ini.
0: Ya, baik Kak, terima kasih.
1: Oke, baik.
0: Semoga kalian,
1: silakan Kak.
0: Semoga bermanfaat bagi teman-teman pendengar yang ada di Insalar nih.
1: Oke, baik. Terima kasih kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Selamat malam.
1: Oke, dan untuk Anda pendengar ya, yang tidak sempat mengikuti siaran ini secara langsung malam ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan sampai jumpa di komunitas Bicara berikutnya.

Dan berkenan untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan salam, requestan lagu, ataupun curhat tentang mantan Anda juga ya, Anda bisa mengirimkan pesan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita malam ini di program acara Ruang Rindu Pendengar, kami akan hadirkan satu lagu yang mungkin sangat familiar ya. Lagu dari Winner yang berjudul Kesaktianmu. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Winner yang berjudul Kesaktianmu. Untuk Anda ketahui, pendengar, lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang begitu sulit melupakan orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ada rasa kagum, nyaman, sekaligus perasaan yang masih tertinggal walaupun hubungan itu mungkin sudah tidak lagi sama. Dan memang benar ya, pendengar, kadang bukan soal seberapa lama seseorang hadir dalam hidup kita, tapi berapa dalam ia meninggalkan rasa.

0: Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: Masih di program acara Ruang Rindu pendengar ya. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh hangat untuk Anda ya. Walaupun mungkin ada seseorang yang sekarang hanya bisa dikenang tanpa bisa dimiliki kembali. Pendengar, malam memang selalu punya cara tersendiri untuk membuat hati menjadi lebih jujur ya. Kadang di siang hari kita terlihat biasa saja, tetapi ketika pada malam hari datang dan lagu mulai diputarkan secara perlahan, tiba-tiba banyak sejak kenangan yang ikut kembali hadir. Dan untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, tenang saja ya, karena rindu memang tidak harus selalu dimiliki. Kadang cukup simpan diam-diam sambil berharap orang itu selalu bahagia dimanapun dia berada. Baik, benar, cinta itu memang lucu juga ya. Kadang seseorang bisa lupa membawa dompet, tetapi tidak bisa lupa dengan seseorang yang pernah membuat hatinya nyaman gitu. Ada juga yang malam ini pura-pura mendengarkan lagu padahal sebenarnya sedang mencari kenangan di setiap liriknya. Duh, sakit banget ya. Katanya cinta terbaik adalah seseorang yang hadir tanpa banyak janji tetapi mampu membuat hati merasa tenang hanya lewat hal-hal sederhana maksud kami. Dan malam ini semoga ada seseorang yang diam-diam tersenyum saat mendengarkan nama Anda. Baik pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini ya, yang ingin merequest lagu ataupun ingin mengirim salam untuk orang-orang tersayang, keluarga misalnya, teman, sahabat ataupun mantan pacar gitu ya, Anda bisa mengirimkan pesan secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetaplah bersama kami di program acara Ruang Rindu.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Sherina Munaf yang berjudul Pergilah Kau. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memilih melepaskan walaupun sebenarnya masih memiliki rasa, tentang kecewa, luka, dan perasaan lelah karena terus bertahan dalam hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Terkadang pendengar, memang melepaskan bukan berarti tidak cinta ya, tetapi karena sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang terus menyakitkan juga bukan hal yang baik. Dan pendengar, malam seperti ini, lagu-lagu seperti Sherina Munaf ini memang paling pas ya, dan paling cocok untuk menemani suasana hati yang sedang tenang, walaupun hati yang diam-diam sedang mencoba untuk ikhlas. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, Anda yang ingin merequest lagu, mengirim salam untuk orang-orang favorit atau orang-orang tersayang Anda begitu ya, misalkan teman, sahabat ataupun keluarga begitu ya, Anda bisa kirimkan lagu requestan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Anda masih mendengarkan

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani, mendengarkan lagu-lagu pilihan dan juga berbagi kenangan, menghabiskan waktu malam ini bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan malam ini bisa menjadi teman istirahat Anda, menemani rasa rindu dan membuat malam Anda terasa lebih hangat. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan masih menghadirkan program acara di Ruang Dengar Anda, maksud kami program musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda ya. Dan sesaat lagi pendengar kami akan menghadirkan informasi yang mungkin bisa menambah wawasan Anda begitu ya. Mulai dari informasi terbaru dan juga informasi yang bisa menginspirasi untuk Anda. Baik benar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Fia, Fia.
1: Ya.
0: Main dorong.
1: Main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas.
0: Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya.
0: Di belakang rumah ada bibit rambut.

0: rambutan tuh. Ayo kita turun sama tanam.
1: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Dan mendengar, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait pentingnya literasi di era digital. Mendengar, saat ini kehidupan kita hampir tidak pernah lepas dari dunia digital. Mulai dari mencari informasi, belajar, bekerja, berkomunikasi hingga mencari hiburan, semuanya bisa dilakukan hanya melalui handphone ataupun internet. Perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan itu, ada juga tantangan yang harus kita hadapi bersama. Karena tidak semua informasi yang beredar di internet adalah informasi yang benar. Dengar, inilah mengapa literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan juga menyaring informasi digital dengan bijak. Jadi bukan hanya sekedar bisa menggunakan handphone atau media sosial ya, pendengar, tetapi juga bagaimana kita menggunakan teknologi dengan cerdas dan bertanggung jawab. Pendengar, saat ini banyak sekali informasi yang beredar begitu cepat di media sosial. Kadang ada berita yang belum jelas, kebenarannya langsung dibagikan begitu saja. Akibatnya, muncul hoaks atau informasi palsu yang bisa membuat masyarakat menjadi salah paham. Karena itu benar penting bagi kita untuk membiasakan diri mengecek kembali informasi atau mengecek terlebih dahulu gitu ya, sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Literasi digital juga mengajak kita untuk lebih bijak saat menggunakan media sosial. Karena media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat begitu ya. Maka penting untuk menjaga etika dalam berkomentar, menghargai orang lain, dan tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi negatif. Mendengar, selain itu, literasi digital juga sangat membantu dalam dunia pendidikan. Karena saat ini mendengar, banyak pelajar ataupun mahasiswa ya yang memanfaatkan internet untuk belajar, mencari materi hingga mengembangkan potensi kemampuan diri mereka. Bahkan banyak ilmu yang bisa dipelajari secara gratis melalui platform digital. Karena itu, pendengar, jika digunakan dengan baik, teknologi sebenarnya bisa menjadi sarana untuk belajar ya, dan juga sangat bermanfaat begitu untuk Anda maupun untuk saya sendiri. Dan pendengar, namun kita juga perlu mengatur waktu penggunaan gadget begitu pendengar, karena terlalu lama bermain media sosial tanpa tujuan yang jelas bisa membuat seseorang menjadi kurang produktif. Maka penting untuk kita menggunakan teknologi seperlunya dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga berarti menjaga keamanan diri di dunia internet. Jangan mudah membagikan data pribadi, jangan mudah percaya pada informasi yang mencurigakan, dan selalu berhati-hati saat menggunakan media sosial ataupun aplikasi digital.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, kita sekarang sedang membahas terkait pentingnya literasi digital ya. Oke, mari kita lanjut membahas tema ini, pendengar. Pendengar, generasi muda saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Karena itu, kemampuan literasi digital menjadi bekal yang sangat penting agar kita tidak hanya menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan juga produktif. Gunakan media sosial untuk belajar, berbagi inspirasi, mengembangkan kreativitas, dan membangun relasi yang baik. Karena teknologi akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Pendengar, di era digital seperti sekarang, menjadi cerdas bukan hanya soal banyaknya informasi yang kita lihat, tetapi tentang bagaimana kita mampu memahami, memilih, dan menggunakan informasi tersebut dengan baik. Oke, pendengar, itulah tema obrolan kita malam ini, yaitu terkait pentingnya literasi digital ya. Semoga pembahasan kita hari ini memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita semua bahwa pentingnya literasi digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bijak menggunakan teknologi, pendengar, terus belajar dan jadilah generasi yang cerdas di dunia digital.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bundo, janca main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Budi Buku dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Orang mungkin lupa apa yang kita miliki para pendengar. Tetapi orang akan selalu ingat bagaimana kita membuat mereka merasa dihargai. Dan percayalah, kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin tidak kembali dari orang yang sama. Mungkin tidak datang hari ini, tetapi suatu saat Tuhan akan menghadirkannya melalui cara yang tidak pernah kita sangka. Ada pertolongan yang datang karena kita pernah menolong orang lain. Ada ketenangan yang hadir karena kita pernah menguatkan hati seseorang. Ada doa-doa baik yang kembali kepada hidup kita, bahkan ketika kita sudah lupa pernah mengucapkannya. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, jika hari ini hati kita sedang lelah, itu wajar. Kita hanyalah manusia biasa. Istirahatlah jika perlu. Menangislah jika hati terasa penuh. Tetapi jangan menyerah menjadi pribadi yang baik. Karena mempertahankan hati yang tetap tulus di tengah dunia yang keras adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Tidak semua orang mampu melakukannya, para pendengar. Dan ingatlah, orang baik bukan berarti orang yang hidupnya selalu bahagia, tetapi orang yang tetap memilih berbuat baik meski

tahu seberapa sering kita menahan sedih. Tidak ada yang melihat betapa kerasnya kita bertahan. Tetapi Allah tahu. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada ketulusan yang terabaikan. Dan tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang. Maka teruslah menjadi cahaya meski dunia kadang terasa gelap. Teruslah menjadi penenang di tengah banyaknya kebisingan dan kebencian. Dan teruslah menjadi alasan mengapa kebaikan masih ada di dunia ini. Jangan lelah menjadi baik, para pendengar, karena mungkin kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini sedang menyelamatkan hati seseorang yang hampir menyerah pada hidupnya. Semoga hari ini hadir membawa semangat baru, kesehatan, dan ketenangan hati bagi kita semua. Di tengah kehidupan yang serba cepat saat ini, terkadang kita merasa lelah untuk terus berbuat baik. Ketika niat tulus tidak dihargai, ketika bantuan dibalas kecewa, atau ketika kejujuran justru dianggap kelemahan. Namun ingatlah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Menjadi baik bukan tentang mendapatkan pujian dari manusia, tetapi tentang menjaga hati agar tetap bersih dan hidup lebih bermakna. Senyum kecil kepada orang lain, membantu tanpa diminta, berkata lembut atau menahan diri untuk tidak menyakiti, semua itu adalah bentuk kebaikan yang sederhana namun bernilai besar. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, dunia ini tidak selalu ramah, tetapi justru karena itulah dunia membutuhkan lebih banyak orang baik. Jangan biarkan kerasnya keadaan mengubah kelembutan hati kita. Tetaplah menjadi pribadi yang menenangkan, bukan yang menambah beban bagi orang lain. Kadang hasil dari kebaikan memang tidak langsung terlihat. Namun percayalah, setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita, mungkin melalui jalan.

yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jika hari ini kita kecewa karena kebaikan tidak dibalas, jangan berhenti menjadi baik. Karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan dirinya, akan tetapi bagaimana ia tetap menjaga akhlak dan hatinya. Mari kita mulai hari ini dengan niat yang baik, ucapan yang baik, dan tindakan yang baik. Karena sekecil apapun kebaikan dapat menjadi cahaya bagi kehidupan orang lain. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah menjadi orang baik? Lelah memahami orang lain sementara diri sendiri jarang dipahami. Lelah membantu tetapi justru dilupakan. Lelah bersabar sementara luka terus datang silih berganti. Kadang hati bertanya, untuk apa terus berbuat baik kalau akhirnya kecewa? Menjadi baik memang tidak selalu mudah para pendengar. Ada air mata yang disembunyikan di balik senyuman. Ada kecewa yang dipendam dalam diam. Dan ada hati yang tetap memilih tulus meski sering diperlakukan tidak adil. Namun percayalah, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin manusia tidak menghargainya. Mungkin dunia tidak membalasnya hari ini. Tetapi setiap ketulusan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Jangan biarkan dunia yang keras membuat hati kita ikut mengeras. Tetaplah lembut meski pernah disakiti. Tetaplah peduli meski pernah diabaikan. Tetaplah menolong meski pernah kecewa. Karena sejatinya orang yang terus memilih menjadi baik di tengah luka adalah orang yang paling kuat. Sahabat RRI, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Maka jika hari ini hati kita sedang lelah, istirahatlah sejenak. Tetapi jangan menyerah menjadi pribadi yang baik. Sebab bisa jadi satu senyuman kecil kita hari ini menjadi alasan seseorang tetap kuat menjalani hidupnya. Dan bisa jadi doa-doa baik yang diam-diam kita panjatkan untuk orang lain justru menjadi jalan datangnya pertolongan Allah untuk hidup kita sendiri. Akhirnya para pendengar, ingatlah satu hal, tidak semua orang mampu menjadi kaya. Tidak semua orang mampu menjadi hebat. Tetapi setiap orang selalu punya kesempatan untuk menjadi baik. Ingatlah, jangan lelah menjadi baik. Karena kebaikan adalah jejak paling indah yang akan selalu dikenang, bahkan ketika kita sudah tiada. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, demikian siaran Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Cordoba. Menapaki jejak kejayaan Islam di tanah Eropa, ingatan kita takkan lepas dari kemegahan Masjid Agung Cordoba di Spanyol. Mahakarya ini dibangun pada abad ke-8 Masehi di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman I. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol kecerdasan arsitektur masa dinasti Umayyah. Ciri khasnya yang ikonik, deretan pilar lengkungan ganda berwarna merah dan putih menciptakan ilusi visual yang tak lekang oleh waktu. Ia menjadi saksi bisu masa keemasan Al-Andalus, di mana ilmu pengetahuan dan seni tumbuh dalam harmoni.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah

Keempat, ia berpaling dari kebenaran. Keempat, jika ia membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tanda munafik itu ada tiga. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 59.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada Sang Pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran Islam.
2: Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam. Dan sesaat lagi pendengar RRI, kami juga ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah

Fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sari berita. TMMD ke-128 di Wawaria resmi ditutup. Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak guna memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya.

0: membangun desa TMMD ke-128 di Kecamatan Waria, Kabupaten ND resmi ditutup. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Detunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Yustina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
2: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara, sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami, sinergi, kemudian kerjasama, persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
1: Sementara itu, PJ Sekda Ende Gabriel Dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 Ende yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Ende terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
3: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI telah membantu masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Desa Ailipo di Kecamatan Waria. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten Ende.
1: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat berbagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Ende, Kamis 21 Mei 2026. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat Provinsi NTT pada 1 Juni mendatang. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
4: Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar.
5: Kita ingin menumbuh kembangkan dan memperkokoh semangat kebangsaan dan patriotisme segenap anak bangsa, dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia.
4: Wakil Bupati menegaskan, Kota Ende sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung kebersihan serta keindahan kota, khususnya di kawasan Lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan, di antaranya Parade Kebangsaan, Pawai Obor, Malam Renungan, nonton bareng film Ketika Bung Diende, hingga Gawi Masal dan hiburan musik setelah upacara.
6: Kita akan siap menonton bareng film Ketika Bung Diende, paduan suara pelajar sekabupaten Ende itu tanggal 28-29 Mei itu ada panggilan resmi. Selanjutnya ada pameran ekspor UMKM sepanjang jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan tiga dimulai dari pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan. Dilanjutkan dengan gawai masal.
4: Selain itu, sebanyak 63 anggota Paskibraka dari seluruh kabupaten kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi Ende sebagai kota lahirnya Pancasila. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak guna memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Su Imam selengkapnya melaporkan.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Barabaje, menegaskan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan program perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Dijelaskan, perda tersebut bertujuan menjamin perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh upaya perlindungan anak harus dilaksanakan terencana agar memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi masa depan. Yang melanjutkan, kehadiran Perda menunjukkan komitmen pemerintah daerah memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Lembata secara serius.
8: Dengan ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tujuan besar yang kita ingin capai itu pertama, menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua, Perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Ketiga, perda ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia layak anak. Kemudian, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, media usaha, media massa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini.
7: Ditambahkan, perda Kabupaten Layak Anak juga diharapkan memperkuat kontribusi Kabupaten Lembata mendukung terwujudnya Indonesia layak anak pada masa mendatang. Pemerintah daerah optimis pelaksanaan regulasi tersebut mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga masyarakat setempat.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Panitia Pembangunan Aula Proki Kristus Raja Katedral Ende menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para bupati dan wali kota CNTT yang mendukung pembangunan gedung Aula Paroki Katedral Ende. Rovinus Bula selengkapnya melaporkan.
10: Dukungan itu dinilai menjadi dorongan besar bagi panitia dalam menyelesaikan pembangunan menjelang satu abad Paroki Katedral pada 2027 mendatang. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Panitia Pembangunan Aula Paroki Kristus Raja Mikael Badeoda kepada RRI di sela kegiatan peletakan batu pertama pembangunan aula di ND Jumat 15 Mei 2026. Mikael mengatakan kehadiran Gubernur NTT bersama para bupati dan wali kota dalam acara peletakan batu pertama menjadi bentuk perhatian nyata terhadap pembangunan sarana pastoral gereja. Menurutnya, panitia bersama Uskup Agung Ende dan Pastor Proki secara khusus mengundang para kepala daerah untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku bersyukur karena dukungan yang diberikan tidak hanya berupa kehadiran, tetapi juga komitmen membantu kekurangan anggaran pembangunan aula.
11: Setiap kepala daerah itu tanggung jawab Bapak Gubernur.

0: Panitia mencatat total anggaran pembangunan aula mencapai lebih dari 6 miliar. Dari jumlah tersebut, panitia baru menyiapkan sekitar 3 miliar sehingga masih terdapat kekurangan dana lebih dari 3 miliar. Kekurangan anggaran itu, lanjut Mikel, akan dibantu melalui dukungan gubernur bersama para bupati dan wali kota se-NTT. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus meringankan beban panitia dan umat Paroki Kristus Raja Katedral Ende. Meski demikian, panitia tetap akan melakukan berbagai upaya penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Mikel menegaskan pembangunan aula merupakan keputusan bersama Dewan Pastoral Paroki, Pastor Paroki dan panitia dalam rangka menyongsong perayaan satu abad Paroki Katedral pada November 2027 mendatang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ende disebut telah menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan lanjutan pada tahap kedua pembangunan aula. Bantuan tersebut direncanakan mulai direalisasikan pada awal tahun 2027. RRI Ende Rufinus Hula melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS. Peri Soal selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS bulan Mei hingga Agustus 2026. Dukungan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dehingbu menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat mulai dari sektor perdagangan, usaha mikro kecil menengah, jasa hingga industri rumah tangga. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngada juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dikumpulkan sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi real perekonomian daerah.
3: Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi tahun 2026 pada Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini penting untuk menghasilkan data akurat guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha, mari terima petugas sensus dan berikan data yang jujur serta lengkap demi kemajuan ekonomi Kabupaten Ngada.
2: Pemkab Ngada mendukung kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi lintas sektor termasuk melibatkan pemerintah kecamatan dan desa agar proses pendataan berjalan aman dan lancar. Dukungan tersebut mencakup penyediaan informasi, fasilitasi wilayah pendataan, hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah Kabupaten Ngada berharap tersedianya basis data ekonomi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat, pemerintah optimistis program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UKM, serta investasi daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ngada. Rarian de Ferisoo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian benda cagar budaya. Langkah ini dilakukan karena Flores Timur dinilai memiliki potensi besar temuan benda bersejarah peninggalan Portugis, Belanda hingga Jepang. Pemerintah juga menyiapkan 12 juru pelihara cagar budaya untuk menjaga situs bersejarah di daerah. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
4: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Upaya tersebut dilakukan menyusul potensi temuan benda bersejarah yang cukup besar di sejumlah wilayah Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Heronimus Lamauran mengatakan, masyarakat perlu memahami kewajiban pelaporan setiap temuan benda yang diduga memiliki nilai sejarah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa setiap temuan benda yang diduga cagar budaya wajib melaporkan kepada pemerintah melalui instansi yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 30 hari setelah ditemukan. Menurut Hieronymus, edukasi akan terus dilakukan terutama di wilayah Konga dan desa-desa lainnya yang memiliki potensi sejarah. Hal ini karena Flores Timur pernah menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis, Belanda hingga Jepang pada masa lampau.
5: Kita perlu edukasi karena memang ada undang-undangnya, ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya. Menyebutkan bahwa penemu wajib melapor ke pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani urusan kebudayaan. Paling lama 30 hari setelah ditemukan. Nah, itu akan kita lakukan edukasi Pamekasan, terutama di sekitaran Konga lah, mungkin di desa-desa yang lain. Karena memang Flores Timur ini secara sejarah ya dari Portugis, Belanda, Jepang kan.
4: Selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga telah menetapkan 12 juru pelihara cagar budaya melalui surat keputusan bupati dan dibiayai melalui APBD daerah. Mereka bertugas untuk menjaga dan memelihara cagar budaya agar tetap utuh, memastikan bentuk dan juga lokasi situs tidak berubah maupun dipindahkan, serta mampu membersihkan kawasan cagar budaya secara rutin. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan peran juru pelihara dapat membantu untuk menjaga warisan sejarah di Flores Timur agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Laporan dari Rahma Suci sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

0: hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Maka

0: Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Berhentilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Pendengar, masih bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Edisi Jumat 22 Mei 2026, tepat tanggal 22 Mei, diperingati secara global sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Sebuah momen penting yang ditetapkan PBB untuk meningkatkan kesadaran pelestarian ekosistem. Hari Bitcoin Pizza Day, Hari Pizza Bitcoin, diperingati oleh komunitas aset kripto untuk mengenang transaksi komersial pertama Bitcoin pada tahun 2010, yakni pembelian 2 buah pizza seharga 10.000 Bitcoin. Hari World Preeclampsia Day, hari peringatan dan edukasi global untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya preeclampsia, yaitu komplikasi tekanan darah tinggi pada masa kehamilan. Informasi ini diambil dari website Kompas. Mendengar, untuk Anda yang merayakan di tanggal 22 Mei 2026, kami ucapkan selamat dan diberi kelancaran untuk segala momen yang dirayakan di tanggal 22 Mei. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
6: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elo-elo buyuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Besta Riman. Selamat pagi Besta Riman.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat. Gimana kabarnya?
1: Baik. Kabar baik. Silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, Kak, terima kasih. Selamat pagi pendengar di mana pun berada. Kembali lagi bersama saya Besta Riman, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan prakirawan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%, dengan arah angin bertiup dari arah timur laut, dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,3 hingga 0,4 meter, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,5 meter, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapir bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Sapir bagian selatan diperkirakan 1,2 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali kakak, sama-sama.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, masih bersama saya Nur Astan yang akan membagikan deretan informasi untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Informasi edisi Jumat 22 Mei 2026, MTQ Manggarai hadirkan kompetisi tilawah berbasis digital.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Kabupaten Manggarai menghadirkan kompetisi tilawah berbasis digital melalui pelaksanaan lomba secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Kamis 21 Mei 2026 tersebut menjadi inovasi baru dalam pembinaan generasi muda muslim di daerah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Pontius Mudin secara resmi membuka kegiatan MTQ yang diikuti peserta dari Kecamatan Langke Rembong, Satar Mese, dan Reok. Sebanyak 20 peserta ambil bagian untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam seni membaca Al-Quran. Ketua Panitia Pelaksana Masrum Bata mengatakan penerapan sistem daring dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas peserta sekaligus menyesuaikan perkembangan teknologi digital meski dilaksanakan secara virtual. Panitia memastikan seluruh rangkaian perlombaan tetap berjalan hikmat dan sesuai ketentuan MTQ. Dalam sambutannya, pendengar Pontius Mudin menegaskan MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda yang religius, berakhlak, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut Pontius, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Karena itu, pendengar, pelaksanaan MTQ diharapkan mampu melahirkan kori dan koria terbaik yang dapat membawa nama Kabupaten Manggarai ke tingkat lebih tinggi. Selain menjadi ajang kompetisi, MTQ juga dinilai sebagai wadah mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat semangat moderasi beragama di tengah masyarakat Kabupaten Manggarai. Pelaksanaan MTQ berbasis digital pendengar mendapat apresiasi dari peserta dan panitia karena dinilai mampu menghadirkan efisiensi sekaligus memperluas partisipasi tanpa mengurangi kualitas perlombaan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store dan kunjungi portal resmi rri.go.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: pendengar, informasi selanjutnya. Kemenag Manggarai Timur serahkan dokumen perjanjian kerja P3K 2024.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur menyerahkan dokumen perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024 kepada 8 pegawai di Aula 1 Kantor Kemenag Manggarai Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan akhir proses pengangkatan P3K di lingkungan Kementerian Agama. Penyerahan dokumen dilakukan sebagai bentuk legalitas sekaligus penguatan komitmen kerja antara pegawai P3K dan instansi pemerintah. Mendengar dalam kegiatan tersebut, para pegawai menerima dokumen perjanjian kerja yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur pemerintah di lingkungan Kemenag Manggarai Timur. Kasub Bag Tata Usaha Kemenag Manggarai Timur Yulianus S. Haryon menegaskan bahwa proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi momentum bagi para P3K untuk memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan masing-masing sesuai aturan yang berlaku. Mendengar, menurut Yulianus, kehadiran para P3K diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan keagamaan dan administrasi, baik di lingkungan kantor maupun pada madrasah dan sekolah binaan di wilayah Manggarai Timur. Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan dokumen perjanjian kerja

0: YouTube RRI Labuan Bajo, dan jangan lupa di-subscribe. Tetaplah bersama kami karena saya Nur Aslan akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas siang pagi Anda edisi 22 Mei 2026.
1: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 20.000 aja bu telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Satlantas Polres Manggarai gelar patroli malam antisipasi balap liar di Ruteng.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Personel Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar patroli malam guna mengantisipasi aksi balap liar, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Ruteng, Rabu malam 20 Mei 2026. Kegiatan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas, khususnya di sepanjang Jalan Adi Sucipto dan Jalan Ahmad Yani yang kerap dijadikan lokasi berkumpul para pengendara roda 2 pada malam hari. Pendengar, patroli tersebut dipimpin personel Satlantas Polres Manggarai, yakni Aibda Marekstin Rihi, Bribtu Catra, dan Bribtu Alexander Ngai. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan patroli dialogis sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, demi menjaga keselamatan bersama serta menciptakan situasi yang aman dan tertib. Mendengar, selain menyasar dugaan aksi balap liar, petugas juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong yang sering dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, terutama pada malam hari. Pengendara yang ditemukan menggunakan knalpot brong diberikan teguran dan diminta segera mengganti dengan knalpot standar pabrikas sesuai aturan yang berlaku. Kasat Lantas Polres Manggarai, Alfatan Bimo Pratama, mengatakan patroli malam merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Manggarai. Menurutnya, pendengar, aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Sehingga patroli rutin akan terus ditingkatkan, terutama pada malam hari dan akhir pekan. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kepada satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo. Ando, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: untuk Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, siswa MTSN 2 Manggarai Barat raih juara 1 bulu tangkis O2 SN Kecamatan Komodo.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, MTSN 2 Manggarai Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui salah satu siswanya, Kaisar Abdinata. Siswa kelas 7 tersebut berhasil meraih juara 1 cabang olahraga bulu tangkis putra pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2 SN tingkat Kecamatan Komodo yang berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026. Dalam kompetisi yang diikuti 16 perwakilan SMP dan MTS sekecamatan Komodo, Kaisar tampil impresif sejak babak awal hingga berhasil keluar sebagai juara terbaik. Pendengar, penampilannya yang konsisten dan penuh percaya diri membuat dirinya mampu mengungguli para pesaing dan membawa pulang gelar juara untuk madrasah. Kepala MTSN 2 Manggarai Barat Sarif menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Kaisar menjadi kebanggaan besar bagi keluarga besar madrasah karena di usia yang masih muda ia telah menunjukkan semangat juang, disiplin, dan mental juara yang luar biasa. Guru pembimbing Ismail Ndung juga menilai prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan latihan yang dilakukan secara konsisten. Ia mengatakan Kaisar menunjukkan komitmen tinggi selama proses persiapan sehingga mampu tampil maksimal saat bertanding di tingkat kecamatan. Prestasi ini menjadi langkah awal bagi Kaisar untuk melaju ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Setelah meraih juara di tingkat Kecamatan Komodo, ia akan mewakili wilayahnya pada O2 SN tingkat Kabupaten Manggarai Barat bersama para juara dari 12 kecamatan lainnya. Jika kembali meraih hasil terbaik, Kaisar berpeluang mewakili Kabupaten Manggarai Barat pada ajang O2 SN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Cara praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun, ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat rambut menjadi lepek atau berminyak. Dan yang terakhir, zat kimia pada rambut juga berpotensi menimbulkan alergi pada kulit tubuh, apalagi bagi yang memiliki kulit sensitif.